0: mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Barai

0: dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur. Jadi, dalam hal ini, kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Sehingga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Heruluma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.

0: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
1: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
0: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71 500 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kok mau pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kok tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak?
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, terjadi saya cek out lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea, baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja. So, tepe namo belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
2: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Iya.

0: Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
1: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
2: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan so jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Coba foto dulu di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalungan tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Mengganggu ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Lin. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Lin.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Ya apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: ไอ้ไอ้เด้ครับ
1: Arthur, Nana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Nana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Nana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saganti di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa Bapak.
4: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang Pesan Hari Ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
3: Luar biasa. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya. Biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana
1: gitu.
2: Katanya.
1: Ada padahal, juga nama arif loh, Pak.
2: Ah, ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas atau orang yang memiliki pemahaman mendalam. Dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
2: bijaksana.
1: Gimana?
2: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang
1: bijaksana. Asal jangan bijaksana bijaksini.
2: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
2: Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif ya, kearifan itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Ya. Sebagai pemikiran, arif berarti memiliki pemahaman yang luas, mampu melihat berbagai sudut pandang, serta berpikir secara bijaksana sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Jadi, kearifan itu hasil daripada bagaimana cara berpikir seseorang itu dalam menempatkan diri, dalam memberikan pandangan, dalam menghadapi setiap perbedaan dan sebagainya. Itu kan dari cara buah berpikir. Nah, perpikiran yang baik itu menghasilkan kebijaksanaan, kearifan. Makanya ada yang mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh gitu. Dia. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
2: Ya, artinya sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir ya.
1: Begitu ya, Pak. Ya,
2: sehingga ya makanya hikmat ya, katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju, sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah gak benar ya. Berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat. Ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil, atau yang baik. Ya, nah itu harus dipahami itu ya. Contohnya, seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian, contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat, seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana, seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Oke. Pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana Bu kita mau bijaksana? Ini makan aja gak bisa, gak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Hamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi, bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini, oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Nggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya, kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca, ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca,
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu. Saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Ya waktu itu saya dengar, saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang Pak mukul
3: dulu baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK.
3: Ya.
2: Nanti kan dapat remisi, Pak. Ya,
3: itulah. Gitu. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran.
2: Mm-hmm.
3: Ya. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Oh iya.
3: Ya, sinetron. Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton.
2: Gitu,
3: selalu
2: ya?
3: Sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya,
3: apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Bapak tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang teriak-teriak.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa lu kakinya dilonjorin?
3: Aduh. Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa, teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya enggak mau nonton.
3: Ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh goblok ya. Kenapa jatuh? Padahal dia gak dengar.
3: Ya padahal kita gak bisa naik motor takut. Masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa.
2: Itulah.
3: Ya begitu. Jadi memang rasa empati kita itu mesti kita belajar ya. Yang kedua, kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah? Gitu.
3: Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Satu waktu ada satu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen tuh?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu, diam dulu Bapak, saya belum selesai ngomong, pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar, saya bilang, Bu gimana kalau istirahat saya makan dulu. Gak perlu, pokoknya dengar saja. Saya belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh enggak saya sarankan 1-2 kalimat? Enggak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Makanya saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi Bapak, no pergi ke jembatan. ngomong terus.
3: Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, kok yo ada orang lahir seperti itu?
2: Apakah itu arif bijaksana?
3: Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh. seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.
2: Aduh.
3: Padahal saya kan ada dalam korban penderitaan. Tapi si tante itu merasa saya arif dan bijaksana. Bayangin itu kan, itu apa?
2: Dia berbeda, menyiksa orang lain, tapi dia merasa, oh,
3: orang ini bijaksana.
2: Aduh, Pak nggak bilang, Ibu jangan datang lagi, gitu.
3: Ya, bayangin. Nah, ya. ini pengalaman betul ya.
2: Ya.
3: Nah, satu minggu berikutnya dia telepon lagi.
2: Waduh.
3: saya bilang sama istri saya, non itu tolong diangkat siapa yang telepon gitu. Kemudian telepon, lah. Yang kemarin itu loh Pak, tuh. Aku bilang, ya ampun aku, apalagi penderitaan yang saya akan alami. Gitu. Orang ampun-ampun. Ya.
2: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong, Ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bijaksana.
3: Ini apakah yang saya tabur, dia akan saya tue. Gitu ya. Nah, ya, ya. Begitu cuma, ya syukurnya itu begitu. Ini, anu ya, Bapak ya, oh iya, oke baik. Kalau begitu, tolong kasih nomor rekening gitu. Loh, untuk apa Ibu? Gitu. Sudah, diam. Pokoknya kirim saja.
2: Karena Bapak bijaksana.
3: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
2: Aduh.
3: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya sudah minggu jadi saya lupakan.
2: Ya,
3: ya telepon lagi.
2: Ya
3: telepon lagi. Bapak, ini Bapak. Konseling toh? Iya. Sudah. Cek ya. Apalagi saya bilang begitu. Jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya. seperti terjajah gitu ya. Nah, begini. Ini saya ada rezeki. Iya. Saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
2: Oh.
3: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek. Silakan mau pakai apa saja, silakan. Itu untuk rezeki yang saya bagikan.
2: Karena Bapak bijaksana.
3: Terus ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru.
2: Aduh, Pak
3: lihat,
2: Andi.
3: Lihat ya, awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
2: Aduh.
3: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif, dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Gitu. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
2: 10 bisa beli motor.
3: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
2: Ya, penting.
3: Ya, jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijaksana, tapi orang kan menilai
2: ya.
3: Sikap kita, keputusan kita, respon kita.
2: Ya.
3: Betul orang. Nah, ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
2: Iya. Pendengar, sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain, bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu, hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial dalam pergaulan kita. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana. Ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya. Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang perumahan rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, waduh itu kok mobilnya saja, anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 nah, juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, ya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5 ribu. Pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5 ribu masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati ya. Nah, bombek itu kalau orang bilang gitu. Kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto. Nanti kalau kepengen, ya kita pulang dulu nabung-nabung. Nah, enggak selesai-selesai nabung-nabungnya.
1: Ya.
2: Jadi, arif dan bijaksana itu memang harus menjadi satu pembelajaran kepada kita di tempat di mana kita berada, kompetensi kemampuan yang kita punya itu seperti apa. Makanya kita mesti belajar dalam hal ini. Ya, kedua, ya kita jangan sampai terdorong oleh ambisi tanpa kontrol tadi itu. Ya merasa, wah, kok suami saya ini kurus, kering, tinggi, hitam, badaki lagi. Bisa gak ya saya tukar tambah gitu ya? Aku maunya itu yang gemuk, yang ginuk-ginuk, yang kumis tebal, yang jenggotnya panjang sampai bidada. Wah, macam-macam gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang dorongan ambisi yang tidak terkendali itu, contohnya hobi hutang. Itu kan
1: hobi
2: satu.
1: Hutang.
2: Jadi ada orang, ada ibu-ibu, kalau tidak hutang itu hidupnya merasa menderita.
1: Wey.
2: Walaupun dia gak butuh apa-apa.
1: Kreditan.
2: Iya, pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
2: Ya, jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol ya. Nah, yang terakhir itu pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan. Ya, supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga. Supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriano Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Miliki untuk klub sepak bola ini yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
1: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anneli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suwan Ninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: lokasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, yuk. Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal, insyaallah kamu melewati tikungan itu, insyaallah. Udah dikebul-kebul dan
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit-sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk

0: Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di...
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Nope.
1: Eh, ce foto tu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel,
1: apa Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. Kami mohon maaf tadi karena sempat terputus karena terputusnya aliran listrik ke studio kami. Dan saat ini kita mengudara dengan menggunakan mesin diesel. Kita melanjutkan kebersamaan kita pendengar di pukul 14 menjelang siang menjelang sore hari ini dengan program acara

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Agar tidak tergerus, para pelaku dan pemerhati budaya lokal dorong produk kebudayaan Touna masuk kurikulum muatan lokal sekolah. Tekan pernikahan dini, Fatayat Nahdlatul Ulama Toujuna Una optimalkan edukasi dan sosialisasi ke sejumlah pihak terkait. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama. Agar tidak tergerus, para pelaku dan pemerhati budaya lokal dorong produk kebudayaan Touna masuk kurikulum muatan lokal sekolah. Laporan Ibnu Abbas.
1: Pelaku seni dan budaya di Touna Una secara aktif mendorong agar produk kebudayaan, khususnya seni tradisional Touna, dapat terintegrasi lebih dalam ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTP. Hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta membentuk karakter generasi muda yang cinta akan kebudayaan leluhurnya. Pemerhati seni budaya lokal Touna Nurlan Baginda mengatakan upaya dan tuntutan utama dari komunitas seni dan budaya Touna meliputi peningkatan dukungan nyata yang tidak hanya dalam bentuk penghargaan tetapi juga melalui program bantuan yang konkret dan berkelanjutan. Seperti bagaimana produk kebudayaan ini masuk dalam program pemerintah melalui jalur pendidikan dari tingkatan SD dan SLTP.
2: Sebagai pelaku kebudayaan berusaha untuk menyampaikan kepada pemerintah bagaimana produk kebudayaan ini masuk dalam ruang-ruang sekolah baik tingkat SD dan SMP. Kalau kita tidak melakukan ini pasti akan punah di sekitar waktu 10 atau 20 tahun akan datang.
1: Pelaku seni budaya Touna Una mendorong perubahan peran pemerintah daerah dari eksekutor menjadi fasilitator yang mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan secara holistik, bukan hanya pada cabang budaya tertentu. Secara keseluruhan, kata Nurlan, inisiatif ini bertujuan agar kebudayaan tidak hanya menjadi aspek pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang mampu memperkuat identitas bangsa dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para pelakunya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Melalui sosialisasi indeks ketahanan daerah, Pemkab Touna Una dorong perangkat daerah menyusun data akurat untuk perencanaan pembangunan.
3: Pemerintah Kabupaten Touna Una menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB dan perhitungan indeks ketahanan daerah atau IKD. Hal itu disampaikan langsung Wakil Bupati Touna Una Surya Esos MSI dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi dan perhitungan IKD yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Touna Una. Wakil Bupati mengingatkan bahwa Touna Una memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks karena terdiri dari wilayah daratan sekaligus kepulauan. Kondisi ini membuat Touna Una memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Salah satu indikator penting dalam kajian tersebut adalah indeks ketahanan daerah atau IKD yang menggambarkan sejauh mana kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus kemampuan untuk bangkit kembali pasca bencana. Ia menekankan bahwa ketahanan daerah tidak semata-mata dilihat dari sisi infrastruktur ataupun kesiapan BPBD, melainkan juga mencakup kesiapan masyarakat, kekuatan sosial, serta keterpaduan seluruh sektor pembangunan.
4: Ketahanan daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan infrastruktur atau kesiapan BPBD semata, tetapi juga meliputi kesiapan masyarakat, kekuatan sosial, serta keterpaduan semua sektor pembangunan.
3: Sebelum menutup sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan 4 pesan penting, yaitu kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap risiko bencana harus terus ditingkatkan. Setiap perangkat daerah wajib mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dalam programnya. Kerjasama antar stakeholder perlu diperkuat, dan hasil perhitungan IKD tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Tekan pernikahan dini, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojonauna optimalkan edukasi dan sosialisasi ke sejumlah pihak terkait.
1: Koordinator Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak Fatayat NU Tojonauna Salwa mengatakan, dalam pencegahan perkawinan anak tidak hanya melalui regulasi, namun menyasar pada perubahan pola pikir dan pemberdayaan anak itu sendiri. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh agama, khususnya pada orang-orang tua yang memiliki putra-putri, semakin diintensifkan, memberikan pemahaman kepada publik. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus dijaga.
5: Sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada orang tua, tokoh agama, semua pihak-pihak yang berkaitan dengan anak. Jadi sampai ini dan sampai saat ini kita terus menyuarakan dari kepada semua masyarakat bahwa anak harus dilindungi dan anak mempunyai hak-hak yang harus kita jaga.
1: Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur lewat program inklusi pencegahan perkawinan anak oleh Fatayat NU Touna diharapkan mendapat dukungan seluruh stakeholder. Masyarakat, tokoh agama, dan orang tua berperan penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Tojonauna. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pelayanan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Touna diapresiasi warga.
6: Pernyataan tersebut dikemukakan Amel dan An, sepasang suami istri warga Ampana Tete. Keduanya mengaku beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di tiga wilayah seperti Ampana Tete, Ampana Kota, dan Ratolindo, Kabupaten Tojonauna tidak terlihat antrian kendaraan saat melakukan pengisian BBM.
7: Alhamdulillah selama ini saya dempai tua biasa singgah di pom bensin, baik ada yang di Sabo sana, di Pusungi, pom bensin di Tombo sana atau yang di Bailo itu belum pernah antrian, pokoknya lancar.
6: Menurut kedua pasutri itu, antrian pengisian di SPBU terkadang hanya terkendala pada aliran listrik yang tiba-tiba saja padam saat para petugas SPBU melakukan pengisian. Namun setelah peralihan listrik dari PLN ke genset SPBU, proses pengisian normal kembali.
7: Tidak tahu juga kalau di bagian pom bensin lain ya, tapi kalau untuk kita orang di wilayah Ampana Kota, Ratolindo dan Ampana Tete ini, macam belum ada tuh apa orang atau motor atau otobah antri pom bensin, nggak tahu. Biasanya kalau lama baisi itu, kalau tiba-tiba mati lampu, kan tak stop tuh, tapi kalau semuanya lampu, normal ulang pom bensin.
6: Untuk wilayah Tojonauna, antrian kendaraan di SPBU biasanya hanya terjadi karena listrik tiba-tiba padam, sehingga para petugas pengisian bahan bakar minyak BBM harus menunggu pergantian aliran listrik ke genset milik SPBU. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir mendengar, selanjutnya kita ikuti feature siang hari ini dengan topik Cegah Bullying, Ciptakan Lingkungan Belajar Yang Aman.
3: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologi siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan ada yang terjerat dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampana TT juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
8: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek kelima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti-bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti-bullying di setiap apel pagi. Di sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
3: Selain peran sekolah, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
9: Sebenarnya tidak bisa cuma pihak sekolah. Kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu tidak usah terlalu banyak bergaul, apalagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu joto sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama orang dan anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang. Begitu juga dia dan teman-temannya kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak menjadi lagi hal-hal begitu.
3: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Agar tidak tergerus, para pelaku dan pemerhati budaya lokal dorong produk kebudayaan Touda masuk kurikulum muatan lokal sekolah. Tekan pernikahan dini, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojona Unda optimalkan edukasi dan sosialisasi ke sejumlah pihak terkait. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Agnes bersama rekan operator Arthur Haryanto Tandi Payuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di sore hari ini dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan satu informasi untuk Anda dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Agama Ampana. Perihalnya pengumuman radio panggilan sidang atas nama Muhadir Muhammad A. Padupai bin Amba Padupai. Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ampana telah menerima perkara nomor 311 garing nomor sekian-sekian tanggal 7 Oktober 2026 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Ampana nomor 311 garing PDT nomor sekian-sekian tanggal 7 Oktober 2026 telah diperintahkan untuk memanggil tergugat Muhadir Muhammad A. Padupai bin Amba Padupai dengan NIK 72095150037001, tempat dan tanggal lahir San Sarino, tanggal 15 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pekebun, pendidikan SD, dahulu beralamat di Desa Sandada, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojona Unda, Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP sebagai tergugat. Dalam perkara antara Rismawati binti Talib Biduan Sesenggi sebagai penggugat lawan Muhadir Muhammad A. Padupai bin Amba Padupai sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ampana pada hari tanggal Selasa 16 Februari 2027 pukul 9 WITA, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Ampana, Jalan Merdeka, Jalur 2, Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Ue Malingku, Kecamatan Ratolindo, Pengadilan Agama Ampana, Jalan Merdeka, Jalur 2, Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Ue Malingku, Kecamatan Ratolindo. Nah, informasi dari Pengadilan Agama Ampana ya, untuk nama yang sudah kami sampaikan tadi. Jika sekiranya Anda mengetahui atau mengenal nama yang kami maksud, mohon bantuannya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut sore hari ini ya. Seperti biasa, satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita.

0: Oke, satu lagu pendengar sudah saya hadirkan ya. Silakan yang ingin bergabung langsung saja di kontak nomor, di nomor telepon RRI Ampana pastinya sudah ada ya. Punya ada yang tersave di nomor kontak ponsel tentunya ya. Ya, mungkin sekiranya belum ada, boleh saya bacakan lagi ya. Untuk Anda yang ingin gabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sore hari ini. Ya, di 0821-2850-2652. Penelpon paling awal, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan ibu siapa, di mana ini?
1: Dengan ibu Ratna Labuan, Mbak Agnes.
0: Oh ya, di Labuan ibu Ratna, apa kabar nih, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Arafik, Pandangan Pertama.
0: Arafik, judulnya Pandangan Pertama. Oke deh, saya cari dulu ya. Silakan, sapaannya buat siapa ini?
1: Ada Ibu Megawati sama Abang Putar, ada Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Lina, ada Ibu Timang, ada juga Ustazah Rukmi, Ibu Ice, Ibu Eli, Ibu Ria, ada juga Ibu Fatma, Abang Panurcin, Pak Nasrun, sama Papa Ros, ada juga Papa Puspa, Om Din di Labuan, ada juga Mama Fakila. Salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Agnes, selamat tugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Agnes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ratna yang ada di Labuan ya. Penelpon paling awal kita, pendengar sore hari ini, Arafik, Pandangan Pertama. Oke, lagunya ditunggu ya. Sebentar saya hadirkan lagunya. Oke deh, yang belum gabung silakan ya. Kita punya waktu hingga di pukul 16 nanti atau jam 4 sore. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ibu siapa, di mana ini?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Oke deh, silakan Ibu Ece, lagunya siapa nih?
2: Lagunya Ibu Umanit.
0: Lagunya siapa?
2: Aldi Umamit.
0: Aldi Umamit, apa judulnya?
2: Cintaku 9,9.
0: Cintaku 99,9?
2: Iya, 9,9.
0: Oh iya, kasih genap 100, Jo. Saya cari dulu ya, Aldi Umamit. Oke, sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim ada Ibu Ratna tadi. Salam kenal. Dan ada Ibu Uga, ada Ibu Lina, ada Ibu Ria Bayulo, ada juga Ibu Caca Rukmin, ada Ibu Timang Dinatako, ada Buang Lakmoro. Spesialnya buat penyiar, sehat-sehat dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece di Bayulo, wow, 9,9. Kalau saya tanya lagi, mana DP 1% itu, ha? Kemana? Tidak genap 100% ini atau 10%? Oke deh, baik, cuman lagu ya. Kita lanjut lagi, yang belum bergabung, silakan. Saya masih menunggu.

0: Blanco, ada Ibu Ece. Di mana dia itu? Ibu Bailo.
1: Di Bailo Ibu Ece-nya.
0: Ada juga Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Eli di Bailo, ada Papa Ros, ada Bapak Nursin juga, ada Ibu Timang, Ibu Rahma, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak buat Mbak Anes, selamat bertugas. Terima kasih, selamat
1: Selamat sore kembali Ibu Ria yang ada di Bailo Baru. Sudah bergabung ya, kemarin kita sudah jumpa-jumpa di acara arisan AFC RRI Ampana di kediaman Ibu Ria ya. Bersyukur semuanya sehat-sehat dan nantinya kita akan jumpa-jumpa lagi di bulan-bulan berikutnya ya. Amin. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar, kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi mendengar di Pro Dangdut sore hari ini, penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati
2: sayang.
1: Oke, baik, Ibu Megawati dipusungi ya. Iya, silakan Ibu Mega.
2: Mau minta lagu Cicak Rowo.
1: Cicak Rowo.
2: Yang bawa iyo, yang bawa Didi Kompot.
1: Oh, Didi Kompot.
2: Aslinya sayang.
1: Oke, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?
2: Adik-adik bilang, halo Mas.
1: Iya, kabar baik, sehat luar biasa. Oke. Iya. Oke. Iya. Sapaannya buat siapa ini?
2: Kirim-kirim buat Mama tua. Assalamualaikum Mama tua, sekarang ya.

0: nenek. Inah sekeluar itu.
1: Iya.
0: Semua yang pendengar tampak sekeluar nenek.
1: Iya, baik.
0: Ada lagi nenek.
1: Lagunya ada.
0: Makasih.
1: Siap bundaku. Iya.
0: Salam sama El.
1: Siap.
0: Banyak matanya sayang.
1: Oke. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mega di Pusungi ya, sudah bergabung. Sehat selalu juga. Salam juga untuk Om Adit yang lagi mencuci pakaian katanya, bersama buah hati tercintanya ya. Kita lanjut lagi, penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dandut ada lagi.
1: Ya. Dengar bapak siapa di mana ini?
2: Ya, orang di Ujung Labuan.
1: Ujung Labuan. Dengan bapak siapa? Aduh lupa ini.
2: Om Din.
1: Om Din, okay. Iya, silakan Om Din. Lagunya.
2: Lagunya Jamila saja.
1: Jamila saja, eh? Okay. Saya cari dulu. Jamilanya buat siapa ini?
2: Ya, mungkin untuk tadi ya.

0: jauh-jauh. Oke.
1: Oke. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atau Om Udin ya di Ujung Labuan. Oke, sehat selalu untuk Om Udin ya. Om Din. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Dari Riampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anies.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Papa Ros di Bailo ini, Mbak.
1: Oke, Bailo, Papa Ros atau Pak Hanasrol ya? Silakan.
2: Iya,
1: lagunya siapa ini?
2: Kalau Om Din pilih lagu tadi, apa Jamila tadi?
1: Jamila.
2: Mau balas ini Om Din, kalau saya punya ini Rena.
1: Rena ya?
2: Iya, tidak pergi pasar sore Rena ini.
1: So pulang dari pasar sore dorang tadi.
2: Oh iya, mungkin ada kue udah beli itu.
1: Ada kue lapis. Ada panada, ada memang ya.
2: Ada biapon juga itu. Iya, okay. Kirim-kirim pertama-tama ada Bunda Megawati bersama Abang Mukhtar. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada juga Om Din tadi, salam hormat. Semoga sehat-sehat selalu Om Din. Ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Li dan Mama Tua, ada Ibu Lina, ada juga Ustaz Arukmin. Tak lupa teman-teman saya yang ada di perairan, ada badengar-dengar RRI Ampana kalau jam-jam begini tuh Mbak Anies. Karena saya baru pulang dari perairan juga, kalau jam-jam begini pokoknya standby terus RRI Ampana dorong putar itu.
1: Pokoknya pro dangdut juga di laut perairan ini ya.
2: Iya betul, dan teristimewa buat organisasi Rapi sambil menikmati pikirnya yang baru dipasang di atas. Semoga dijaga dengan baik, karena bulan 11 nanti Mbak Anies, tanggal berapa pokoknya bulan 11 harlanya Rapi 7 Una-Una itu diadakan di Touna.
1: Oke, mantap
2: Mbak Anies bersama operator.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanasrul di Bailo Baru, terima kasih sudah bergabung ya. Salam buat keluarga juga. Sehat selalu pokoknya. Dan lagunya ditunggu sebentar. Oke, sudah ada 3 lagu. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum saya hadirkan 3 lagu ini, kita akan ikuti terlebih dahulu kumandang sholat azan asar untuk wilayah Ampana Kota Ratulindo dan sekitarnya.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu pendengar kita di Pro Dangdut sore ini ya. Silakan yang belum bergabung, saya terima lagi pada telepon berikutnya. Halo.
2: Halo juga.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak
1: Ane. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan orang Bonerato ya.
2: Iya, Bu
1: ya. Silakan. Monggo, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mus Mulyadi.
1: Judulnya
2: Hati Menawan.
1: Hati Menawan Mus Mulyadi. Oke deh, saya cari dulu ya. Sapaannya ya. Buat siapa ini?
2: Pertama sekali untuk Papa Ros, baru tetangga saya, semoga sehat selalu Ibu Ria. Ada Ustaz Rukmin, ada Dindi Labuan bersama Ibu Ratna, ada juga Bunda Megawati bersama Bu Mutar. Pokoknya semua pendengar terdengar itu semua dalam keadaan sehat selalu. Ucapan yang sama untuk Mbak Anies dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih Pak Nursin ya di Bonerato. Sehat selalu juga untuk Pak Nursin. Iya, lagunya ditunggu. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi.
1: Dangdut adalah kita. Dari Pusungi ya, silakan. Silakan Pak Mutar.
3: Lagunya Amdana TT itu
1: belum? Belum.
3: Lagu Amdana TT Miskin di Dunia.
1: Apa judulnya?
3: Miskin di Dunia.
1: Oh, oke, saya cari dulu ya. Silakan, sapaannya buat siapa?
3: Yang mau kirim-kirim pertama-tama ada Pak Nusin, terima kasih sapaannya, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Harga begitu juga Pak Perot, sama ada juga Ibu Ria, kalau juga ada Ibu Timan di Mataku dan Ibu Rama, salam sehat. Kemudian juga ada Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, ada juga tetangga saya, Ibu Lina, sama keluarga, dan juga kali saya juga ada ketua Indonesia buang laporan bersama keluarga dan semua aja dengan ada tanpa terkecuali dimana saja berada salam saya semua buat Pak Anies dan operatornya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di Pusungi. Sehat selalu juga untuk Pak Mutar ya. Sudah ada dua penelpon pendengar. Saya terima lagi untuk penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, spesial hari Kamis sore.
1: Benar sekali.
4: Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat, baik luar biasa.
4: Alhamdulillah puji Tuhan, aku kira Mama Ella sekarang lagi di acara ulang tahun ya.
1: Oh. Aku tetap mengudara shy ya.
4: Profesionalitas gitu ya. Nanti kalau Mama El pulang dari sini, nanti titip pesan ya dari Paman Buang kepada Bibi Vera. Mohon maaf belum bisa hadir atas undangannya karena biasalah. Dengan rutinitas yang begitu padat, ya enggak sih, deadline yang begitu panjang.
1: Betul. Aduh.
4: Tapi enggak apa-apa. Sore hari ini saya juga senang banget karena bisa bergabung di Pro Dangdut, ada Mbak Agnes Doinga Rumim Punu pastinya ya.
1: Betul. Dengan kesibukan kita masing-masing.
4: Luar biasa banget ya. Aku mau request lagu dong.
1: Oh, boleh sekali. Mau lagu yang mana ini?
4: Lagunya ada setan.
1: Sama pe horor.
4: Judul lagu ya. Tapi judul lagunya ini ya horor banget ya, bikin takut ya.
1: Ngeri.
4: Ngeri ya.
1: Itu penyanyinya siapa? Penyanyinya siapa itu?
4: Saya enggak tahu penyanyinya siapa, cuman lagu ini biasa diputar juga ya.
1: Oh iya. Kalau tidak ditemukan gimana bisa diganti? Saya takut juga carinya.
4: Oh ini aja kalau baca, tapi dicari dulu ya. Kalau nggak ada itu alternatif Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ike Nurjana.
1: Nah
4: ya.
1: Itu cantik.
4: Lebih smooth ini lagu lebih smooth ya daripada yang tadi horor banget.
1: Iya, aduh takut deh.
4: Jangan takut, ah paman gak gigit kok, ya kan.
1: Oke deh.
4: Lagu ini saya kirimkan ke spesial untuk mungkin sekarang lagi tidak mendengarkan, tapi ini spesial untuk Bibi Vera, Bibi Feni, okay. Ya kemudian juga Ibu Dah juga di Jalan Kartini. Salam sehat, salam bahagia, selamat ulang tahun untuk adik Hana ya. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati, selalu diberikan rezeki yang luar biasa dari Tuhan.
1: Amin.
4: Jadi anak Tuhan yang luar biasa dan takut akan Tuhan juga gitu ya.
1: Terima kasih doanya.
4: Dan doa-doa juga yang sama terkhususnya untuk Mama El, untuk Adriel juga, untuk Kakak Luis juga.
1: Siap. Gak
4: kerasa ya. Nggak kerasa ya anak-anak kita ini udah menjelang udah jelang-jelang dewasa gitu ya.
1: Itu
4: sedikit lagi sedikit lagi ada teman kita untuk jalan ya kan, untuk nongkrong juga.
1: Udah punya bestie dari rahim
4: udah
1: sendiri.
4: Punya bestie, ya. tapi biasanya apa macam kita maksudnya keluar atau jalan dengan anak-anak kita takutnya orang bilang kakak adik gitu.
1: Iya dong, aura-aura jiwa muda kita tuh nampak ya.
4: Menyala mama-mama 90-an ya.
1: Oh tetap.
4: No meleset. Terbungkus manis kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, salam rindu dari aku Buang Lakoro ya. Dan untuk Mama El tetap semangat, tetap cantik, tetap bahagia. Asyik. Dan no eto-eto.
1: Oh.
4: Oke, satu lagi untuk Ibu Lina dipusungi, Ibu Uga dan Ibu Eli juga. Terima kasih. Selamat sore, shalom.
1: Iya, shalom juga. Aduh, ada Paman Buang di Dondo yang lagi dengan kesibukannya ya. Sehat selalu, laris manis juga untuk usahanya ya. Amin. Saya menyapa juga untuk Ibu Lina di Pusungi yang mungkin dengan kesibukannya juga sore hari ini ya belum sempat gabung. Ada Ibu Eli juga di Bailo. Ada Ibu Rukmin. Mana suaranya ini belum terdengar ya. Saya berharap semuanya tetap sehat walaupun belum sempat gabung. Baik, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request. Dan di pukul 16 nanti jam 4 sore kita akan ikuti program siaran Asta Cita Berjaringan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di sore hari ini di pukul 14. Oh, mohon maaf, di pukul 16 atau jam 4 sore kami akhir untuk Pro Dangdut. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Dan selanjutnya kita akan mengikuti program siaran berjaringan dalam Asta Cita Berjaringan dengan topik utama di sore hari ini terkait dengan bela negara. Kita relay bersama Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Pesta Cinta, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, menatap masa depan, merawat bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Nah, kita ini kadang-kadang beduk-beduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang punung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bela negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya nggak maju-maju itu ya, karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama itu sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apakah istilah itu sara, itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Anissa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002.
4: Mm-hmm.
5: Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah paten berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Hmm. Tentu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, mm-hmm, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana India Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bisa tulis gratis, tempat tulisnya gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga

0: pemirsa sahabat beranda Astacita, di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba keren. Debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Untuk buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia biar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dan segala macam lini begitu kan bisa membantu masyarakat atau bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga.

Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.
1: Kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebagai gudang. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
1: Karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir, kan? Di situ butuh air.
2: Untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Gema Saripati Maju, edisi Kamis 8 Oktober.
1: Halo, Dwi Kartika.
2: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, langsung saja ada informasi apa di RRI Makassar? Silakan.
2: Baik, dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Sarifuddin.
1: Hampir satu dan dua iklannya Makassar. Sumpah, bacari kita ini tau. Bacari kita di situ.
3: Ini kecepatan Makassar hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Angin kejadian membuatnya tertangkap hingga mengalami luka.
1: Jadi turun terus itu.
3: Mengatakan bahwa Polrestabes Makassar telah memerintahkan jajaran agar melakukan operasi geng motor, terutama jajaran polsek yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga, yakni Kabupaten Bungaros dan Kabupaten Buang. Karena geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Bungaros dan Kabupaten Buang.
4: Halo. Ya, suara keluar ini cuma kamu punya bicara sendiri keluar.
1: Kalau ini kan? Sudah?
4: Bocor.
1: Kali ini. Nggak tahu. Nggak ada suaranya keluar dari sana, kakak. Coba, kakak. Tunggu, Rin. Ada teman teknik.
3: Malam Minggu 4 Oktober 2006 yang menewaskan satu orang dan melukai.
1: Nggak ada orang lain, cuma seorang, kakak. Berarti ini harus naik. Ini kan Zoom ini.
2: Informasi dari RRI Makassar kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Informasi
1: dari Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Mamuju, ada rekan kami di sana Randi. Halo Randi.
5: Rekan Irna.
1: Baik, seperti apa informasi di RRI Mamuju? Silakan.
5: Ya baik, dari Mamuju informasinya kami hadirkan, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan data sementara, sekitar 800 hingga 900 hektar lahan dilaporkan terdampak kondisi tersebut. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
6: Terus hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, yang mengatakan luas lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memprioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
7: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis, kan Karena kan gini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70 karena dia sedang pengisian bulir kan. Di situ butuh air.
6: Lebih lanjut untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Demikian informasi dari rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Randy yang ada di RRI Mamuju. Peringat selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Jihan di sana. Halo rekan Jihan.
2: Halo, selamat sore rekan Irna di Toli-Toli. Dan dari Kendari, kami akan menyampaikan informasi mengenai Polda Sulawesi Tenggara yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.

0: rekor mengalami berhenti sementara yang disebabkan oleh penurunan harga kelapa itu sendiri.
1: Kemudian Pak, dari sisi pelaku usaha, sejauh mana kesiapan fasilitas dan layanan di Terminal Peti Kemas Pantoloan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas Sulteng ke pasar internasional?
0: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada dua alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat yang kita alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton. Terus yang melakukan haulik kita punya truk terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Nah, fasilitas kami rasa cukup untuk itu, untuk mendukung kegiatan itu, ekspor antaranya.
1: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
0: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu, karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kan, seperti One High, terus SITC, terus Sinokor, kayak Sinokor apa ya, Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain siapa shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebab itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
1: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
0: Mungkin yang memang, ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus, itu kembali itu harus produk yang mereka apa ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus iya administrasi harus mereka penuhi, termasuk kepabeanan sama karantina.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dari RRI Bone. Di sana ada rekan kami, Afriani. Halo, Afriani.
4: Halo.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Bone.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel ke-18. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
6: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama, sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentel bahan ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
5: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galak, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
7: Kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni rebana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian rebana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
8: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Dan cuma itulah kostum yang beda-beda, Pak. Kalau masalah tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Ada perbedaan sedikit, Pak.
7: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan rebana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
8: Ada gendang rebana, ada gendang dua yang pendek itu kan. Ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
7: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Toli-Toli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut nilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina. Halo rekan Rizka.
9: Iya, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli,
3: silakan.
9: Untuk ada informasi Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selengkapnya bersama Afriansyah.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan, menciptakan pesta adat ini.
11: Asot menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Asot meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Asot menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, sejumlah pelaku industri kecil menengah atau IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol saat ini harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Mengingat minimnya permintaan pasar dan tingginya harga bahan baku, sebagai pelaku usaha kini beralih dari produksi nata de coco ke minyak kelapa olahan. Berikut kita ikuti laporan langsung Renaldi Arifin berikut ini.
12: Baik, terima kasih rekan Irna yang ada di studio. Pendengar, memang benar sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol ini untuk beradaptasi. Dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun A. Yusuf, pemilik usaha IKM Kineni Jaya yang berada di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu di Kabupaten Buol. Dan usaha yang berdiri sejak tahun 2021 ini awalnya memproduksi nata de coco, namun saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco kini sepi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya atau hari-hari besar lainnya. Dan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia, serta mengakibatkan daya tahannya yang sangat singkat atau hanya bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan di dalam freezer. Nah, kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis.
13: Itu masih 10 kelompok yang jalan, cuma karena pemasarannya agak kurang, karena dia kan nggak ada pengawet, jadi hasilnya itu gampang, apa ya, bukan basi sih, tapi kayak dia dalam, kalau nggak disimpan di freezer, cuma 2 hari saja sudah, nggak bagus hasilnya.
12: Dan pendengar, atas saran dari kementerian terkait saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha ini akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yakni minyak kelapa murni. Baik pendengar, dari penuturan Ibu Salmon, peralihan ke minyak kelapa ini terbukti memberikan angin segar jika nata de coco hanya dicari saat musim-musim tertentu. Minyak kelapa justru dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga, serta pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door to door dan media sosial lokal. Dan saat ini IKM Kineni Jaya sudah berhasil menembus pasar kota Palu. Dan kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, Ibu Salmun mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina produk dan perizinan pendukung lainnya. Dan terakhir pendengar, Ibu Salmun A. Yusuf mewakili para pelaku IKM di Buol ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi, serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan pabrik besar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saya Renaldi, kembali ke rekan Irna di studio.
3: Baik, terima kasih rekan kami Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan kami Novian. Halo Novian.
14: Iya, halo, selamat sore rekan Irna.
3: Selamat sore. Seperti apa informasi di RRI Ampana? Silakan.
14: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan mencegah bullying, ciptakan lingkungan belajar yang aman.
15: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologi siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan, ada yang terjerat dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampanatete juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
16: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek kelima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti-bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti-bullying di setiap apel pagi. Di sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
15: Selain peran sekolah, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
17: Sebenarnya tidak bisa cuma pihak sekolah. Kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu tidak usah terlalu banyak baku garap lagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu joto sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama orang anak-anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang. Begitu juga dia dan teman-temannya kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak menjadi lagi hal-hal begitu.
15: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Baik, demikian fikiran yang dapat kami sampaikan terkait dengan jika bullying ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kembali ke rekan Rina di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Pendengar, news feature dari RRI Ampana menutup perjumpaan kita dalam informasi Gemah Saripati Maju di kesempatan sore hari ini. Dan informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini Ika Dava Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
18: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
19: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kayak gue.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kok mau pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, tidak jadi saya cek out lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan

0: Tahun ini penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
2: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa,
4: kan
5: ya,
4: saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa,
4: kan
5: ya,
4: saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Tiga korporasi itu ibu?
4: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
8: Oh, belum.
4: Permisi Pak.
8: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
4: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
4: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke baby sih. Bu, itu bang, dari itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Salios Nail Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selyos Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita udah terbantu oleh damkar yang sudah ada.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Navera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
0: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
2: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
22: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
2: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
23: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
2: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Oh. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan.

atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.

0: sama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Magang aku ini sabar. Mau ganti juga nih, Pak.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami malam hari ini di 93 FM Radio Republik Indonesia. 14 menit kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir di Pulau Tokyo untuk menghibur Anda semua pendengar. Kebersamaan kita malam hari ini, satu buah lagu akan mengawali jumpa kita sebelum kami buka telepon

0: Oke, satu buah lagu mengawali jumpa kita pendengar. Ada Nicky Astria tadi menjadi pembuka kita kebersamaan malam hari ini di Pulau Togian. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung.
0: Selamat Kian. Malam kembali Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar Pak Ketua? Sehat ya?
1: Lagi excitednya, repotan, ceria sekali Anda malam hari ini, Bapak.
0: Iya, harus ceria dong, biar mulai-mulai mengantuk, kita harus ceria.
1: Ada kopi dong, ada kopi.
0: Oh, sudah tadi, kalau jam bangin saya tidak mau tidur ini sampai subuh.
1: Bung Pian, boleh saya bertanya?
0: Boleh.
1: Artis-artis apa yang suka pulang subuh?
0: Artis apa tuh?
1: Tentu dong, apa tuh?
0: Apa ya?
1: Mulan jam 5 pagi.
0: Aduh, dia ada apa lagi di Mulan?
1: Eh, boleh enggak request lagunya Mulan Jamila?
0: Yang mana itu?
1: Wonder Woman.
0: Wonder Woman. Oke, saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Kayaknya Bung Vian ini kalau keluar-keluar, kayaknya Bung Vian parfum bukan Vitalis atau apa ya, kencur. Supaya orang bilang, "Ih, anak bau kencur." Oke, Bung Pian tetap memberikan aura positif kepada kami. Pokoknya Bung Pian keren banget ya. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketua menjadi penelpon paling awal jumpa kita untuk Pulau Togian malam hari ini. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Oke, Kota Mubagu bergabung. Silakan, Ibu Ani.
2: Lagunya Mimpi Manis. Pasang untuk Mimpi Ujang malam.
0: Lagunya siapa ini Mimpi Manis?
2: Lagunya dari Agnes, kalau nggak salah.
0: Lagunya siapa?
2: Agnes.
0: Agnes Monica ya? Oh, saya coba cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Oke.
2: Mudah-mudahan.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pian,
0: Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Dari Bailo Baru, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, silakan lagunya.
3: Kabar sebaliknya dan
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
3: Lagunya Betaria Sonatas, Salah Sebut Namaku.
0: Salah Sebut
3: Namaku.
0: Namaku. Aduh, iya. Jadi kasus itu ya, salah sebut nama ya.
3: Salah sasaran.
0: Saya carikan lagunya.
3: Oke, terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ibu Ria, terima kasih sudah bergabung. Untuk lagu yang di request oleh Ibu Anet, lagunya masih saya carikan ya. Kalau tidak ketemu, saya coba hadirkan lagu yang lain. Ada Mulan Jamila akan menghibur kita malam hari ini.

dulu untuk yang berkenyar dengan 3 buah lagu tadi yang baru saja hadir sebagai teman istirahat Anda malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan pilihan lagu-lagu kesayangan Anda, boleh kami kembali membuka layanan telepon di 0821 2850 2652. Kami nantikan Anda berkenyar.

Kita lanjut untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus, coba lagi untuk bergabung bersama kami di pilihan lagu-lagu nostalgia malam hari ini.

Masih ada waktu di kebersamaan kita untuk Lotogen Peringkat Malam hari ini. Dan Lotogen yang belum bergabung, kami masih membuka layanan telepon di 0821 2850 2652 untuk Anda mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pulau tagihan.
1: Kumpulan lagu lama di Jemaranggal.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Ece Bailo.
0: Dari Bailo, silakan. Ibu Ece mau dengar lagu yang mana malam hari ini?
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Judulnya apa?
1: Saya.
0: Judulnya apa? Halo?
1: Halo?
0: Ya, apa judulnya?
1: Mama.
0: Mama. Oke, nanti dicarikan lagunya ya. Terima kasih.

0: Berikan ada satu vokal dari Yunisara, Desember Kalabu, yang baru saja hadir di ruang dengar Anda. Semoga semuanya terhibur dengan beberapa pilihan musik hiburan yang telah hadir untuk teman istirahat malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan yang ulama kumamaran saya.
0: Bonerato.
1: Ya.
0: Silakan Pak Nursin.
1: Kristian Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Oke, saya carikan lagunya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bonerato, Pak Nursin, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Satu vokal dari Christine Panjaitan yang baru saja di request. Saya carikan lagunya.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
1: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari yang pada dimanapun Anda berada. Pagi ini kita jumpa lagi ya bersama Nur Hayat di sini, tentunya menemani subuh Anda, yang mana kali ini ditemani dengan berbagai program acara yang siap untuk menemani ragam aktivitas. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini pendengar, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Religi ya, bersama Rere Pro 1 Palu nanti di pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kami hadirkan Lintas Sulteng bersama Rere Pro 1 Palu ya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 6.30. Dan pukul 7 pendengar ada kopi Anda masih dari RRI Pro 1 Palu, dan Anda juga bisa memberikan komentar dan juga opini Anda nanti di sana ya, dengan nomor telepon yang sudah di disediakan nanti ya. Dan pendengar, di pukul 8 kami juga hadir bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta hingga di pukul 9 ada Halo RRI menemani Anda. Ya, untuk informasi

pagi informasi program acara di pagi hari ini. Semoga Anda bisa terhibur dan bisa memberikan semangat baru untuk aktivitas di edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Radio Persatu Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Religi, dan juga mungkin akan ada lagu-lagu Islami yang nanti akan dihadirkan. Selamat mengikuti.

ini kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan.

muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Toli Toli untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Religi Pagi.

0: saya.
1: Iya, baik, silakan Pak Muhammad.
0: Tentang apa tadi di sini, siarannya agak kesik-kesik.
1: Iya, topik kita untuk pagi ini Pak Muhammad yaitu merawat lingkungan dalam perspektif Maqashid Syariah.
0: Oh iya, merawat lingkungan, barusan tadi mana-mana air, udara, semuanya terjemah pohon ditebang. Itu bagaimana,
1: Pak? Bagaimana, bagaimana Pak Muhammad?
0: Bayangnya undang-undang sekarang itu semuanya di semen, Pak. Terus banyak aspal, banyak kendaraan, jadi terjadi polusi udara, polusi suara. Itu bagaimana, Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak aneh suaranya.
1: Iya, suaranya tidak begitu jelas, tetapi tadi saya sempat menangkap bagaimana kira-kira dengan sepertinya kayak mengaitkan antara kondisi yang ada sekarang ini dengan Maqashid Syariah itu seperti apa. Karena tadi sempat disampaikan sekarang sudah ada polusinya, sudah ada kebakaran hutannya, penebangan pohonnya. Ini seperti apa nih Pak Ustaz?
2: Jadi kalau berdasarkan apa analisa ini berita, ini sebenarnya berawal dari banjirnya Sumatera, Aceh, kan banyak itu pohon hilang. Nah, belum lagi dengan dilanjutkan di tahun 2006 di Kalimantan. Luar biasa itu. Terbakar itu hutan. Akhirnya kan dengan berhilangnya nih antara pohon hutan dengan atmosfer ini kan sangat berkaitan dia. Sangat berkaitan sekali. Semakin tebal itu lapisan ozon, itu atmosfer, karena ada kaitannya dengan hutan. Makanya saling berhubungan ini dua. Makanya dampaknya kita rasa dengan Kalimantan itu mungkin menipisnya lapisan ozon itu. Jadi dampaknya itu di daerah, di kabupaten lain sebenarnya. Tapi tidak perlu kita bicara jauh-jauh sebenarnya, bicara karhutlahnya Kalimantan. Di daerah kita saja masing-masing, tak? Apakah kita yang paling kecil saja buang sampah saja? Nah, sempat saya itu ke dinas lingkup DLH, saya sempat wawancara bagaimana sistem pembuangan sampah di kabupaten Tewi-Toli. Ternyata masih open dumping. Itu pun sudah dilarang. Saya bertanya apakah tidak dibakar, ternyata rupanya tidak boleh dibakar sampah,
1: didaur ulang,
2: ditanam
1: dan didaur ulang ya.
2: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya itu yang non organik itu, itu nggak bisa hancur itu. Mau sampai kapan kira-kira ditanam terus itu di bawah, apalagi dekat kantor RRI ini. Seperti itu. Di sini sebenarnya kesadaran kita sebenarnya kita ingin sekali dapat penghasilan yang banyak, umpamanya nelayan kayak di dekat Salamais itu atau di Kampung Pajala. Itu kan rata-rata aktivitasnya kan pelaut. Atau yang di dekat pasar Sumbolan pasti ingin dapat ikan yang banyak, tapi kesadarannya tanpa sadar membuang sampah non organik di laut. Makanya jangan heran kalau memancing sampai belakang Simatang atau di pertengahan antara belakangnya Kabetan dengan antaranya Simatang, jauh sekali. Karena sampah itu, kalau saya pulang dari Pulau Kabetan tuh sampah itu berserakan tuh, luar biasa ini, yang plastik saja ini. Saya bertanya, kita kadang-kadang ingin sekali ekonomi kita, taraf kita naik, tapi kita bikin ulah sendiri dengan sampah yang kita buang sendiri. Padahal itu apa susahnya kita membuang sampah pada tempatnya sebenarnya? Kan sudah ada petugas sekarang. Ini yang paling kecil dulu, nggak usah kita bahas karhutlah dulu. Kita bahas yang di sekitaran kita. Apakah kita menjaga ekosistem atau di lingkungan di sekitar kita saja?
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah ada bagaimana caranya dikaitkan dari Hafs al-Nafs itu dikaitkan dengan Maqashid Syariahnya. Kemudian ada juga yang namanya Hafs al-Mal, yaitu menjaga harta. Ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara bijaksana. Lantas bagaimana ini pandangannya dalam Islam dikaitkan dengan Maqashid Syariahnya?
2: Nah, tadi saya baru bahas tadi yang pertama itu Hafs al-Nafs, berkaitan dengan menjaga jiwa. Kemudian Hafsul nasab, dengan generasi. Kalau kita sering tidak menjaga alam kita, umpamanya dengan kebakaran hutan atau dengan sampah yang berserakan, apakah yang kita bisa tinggalkan, ya, keburukan saja yang kita tinggalkan pada generasi berikutnya. Mm-hmm. Makanya hifzul nasl, generasi, menjaga keturunan. Kemudian hifzul mal, dengan harta. Hutan ini kan, kita kan punya kebun. Mm-hmm. Nah, hutan itu kan harta, harta kita. Makanya harta kita itu kita jaga baik-baik. Kalaupun harta kita kita tidak jaga dengan baik, ini kebun kita atau alam lingkungan di sekitaran kita, pasti akan berpengaruh dengan jiwa kita juga, kembali ke hifzul nafs. Ah. Kemudian hifzul akal. Ah. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal, sudah sering kita lihat kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Makanya diperlukan itu akal. Kalau saya buang sampah, mm-hmm, dampaknya pasti kena ke saya juga, kan? Mm-hmm. Makanya itu makosis sari sangat masuk sekali, relevan di segala bidang dia. Kemudian yang terakhir, hifzul ad-din, mm-hmm, agama. Apa kaitannya dengan alam semesta? Semesta dan agama, jelas berkaitan. Allah titipkan ya alam semesta buat kita dijaga.
1: Bukan untuk dirusak, ya.
2: Iya, betul. Adin, kalau kita sudah rusak, kita punya nafsu, kita punya jiwa, pasti berpengaruh juga dengan kita punya akal. Jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh dengan ibadah, kan, adin.
1: Sementara kebersihan merupakan sebagian dari iman, ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik Pak Ustaz, ini sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara memanfaatkan alam dan juga menjaga kelestariannya nih Pak Ustaz?
2: Saya ingat dulu waktu saya sekolah dulu di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri di Tuli, guru geografi saya pernah berkata, itu kalau pansar dulu, ada kan namanya sumber daya alam yang berkelanjutan. Maksudnya sumber daya alam yang berkelanjutan, ini masih diingat juga, ini pelajaran yang sudah lama ini. Maksudnya itu kita menggunakan alam semesta, bisa kita, umpamanya kita mau pakai pohon atau di hutan, jangan dihancurkan semua. Maksudnya jangan dijual, tapi dipakai seadanya saja, umpamanya bangun rumah. Mm-hmm. Seperti itu, supaya ada berkelanjutan. Nah, kemudian ada namanya penghijauan, ditanam. Makanya itu di Susumbolan itu dulu kan berserakan sampah situ, sekarang sudah ditanam mangrove situ. Makanya itu yang dikatakan bagaimana menjaga alam semesta dengan perspektif Islam, kita jaga, kita pakai juga itu alam semesta, tapi sekedarnya, tapi ada berkelanjutan seperti itu.
1: Nah. Oke, okay, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk di kesempatan pagi hari ini di dua line interaktif kami, ya, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sepertinya ada yang bergabung lagi. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Gafar di Tende.
1: Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan Pak Gafar pertanyaannya.
3: Terima kasih atas kesempatan bertemu saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya penyebab-penyebab kebakaran ini disebabkan karena orang-orang ini kurang beribadah dia itu. Seakan-akan sedekahnya tidak ada, mm-hmm, sehingga terjadilah timbul pembakaran. Seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingkeh, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingkeh itu, sehingga dia buang bungkus rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah, itu masih titik-titik gitu, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusianya, mm-hmm, hatinya tidak ada. Hati itu adalah namanya Allah, itu hati itu namanya Allah. Sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Karena hati untuk kita, nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi justru itu, kalau kita beristighfar namun hanya salah satu istighfar, Allah pasti akan terjadi. Bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus, pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan hilang ini kemarau. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya, bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustaz. Nah, dalam pandangan Islam ini seperti apa sebenarnya, Pak Ustaz? Kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, sementara seperti kata Pak Ustaz tadi, Allah memberikan kita alam semesta, kita diizinkan untuk tinggal di alam semesta ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga.
2: Ya, dari Bapak yang menelpon tadi itu sebenarnya bukan bertanya, tapi bagaimana menguatkan.
1: Iya, menguatkan.
2: Iya, artinya dia menambahkan. Jadi ada yang namanya syariat, ada yang apa? Sunnatullah, ada namanya kudratullah. Mm-hmm. Yang bagaimana itu sunnatullah melalui proses, umpamanya kayak ayam, bisa jadi ayam, ada proses dapat telur. Mm-hmm. Ada namanya kudratullah, tanpa proses seperti tongkatnya Nabi Musa, tidak perlu lewat proses telur embrio, dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Mm-hmm. Nah, dalam kaitannya juga kalau di kehidupan sehari-hari, orang cari makan harus kerja dulu.
1: Iya, betul. Nah,
2: baru dia dapat gaji atau dapat upah, dengan itu dia pakai hidup. Tapi dalam kudratullah ada cerita-cerita. Ini bukan cerita juga sebenarnya, di Al-Quran, di hadis. Nah, kisah-kisah para wali yang tidak kerja, cuma buka lobo, ada makanan. Tapi tidak semua orang diberikan seperti itu. Nah, kebanyakan kita kan harus, imannya kita kan tidak sama. Jadi apa kaitannya dengan sunnatullah dan kudratullah dengan alam semesta ini? Lewat sunnatullah ini apa? Tidak semua itu alam semesta itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Uh-huh. Tapi ada juga lewat sunnatullah penyebabnya karena manusia itu sendiri lewat proses. Jadi kalau yang Bapak tadi dari Tende katakan ada kaitannya, bisa jadi meskipun 50-50 karena mungkin jengkelnya orang diambil daun cengkehnya,
1: ada tapi, rasa sakit hati ya.
2: Ya, tapi wajar kan juga orang sekarang tidak mau kasih daun cengkehnya, kadang disapu tuh daun cengkeh, bukan daun lagi sapu, kadang sudah aja petik tuh buahnya.
1: Sudah dengan cengkehnya.
2: Jadi wajar kalau pemilik kebun jengkel juga tuh, ya dia pasang papan dilarang sapu daun yang pemiliknya juga mau sapu. Biasakan di tebong itu pohon cengkeh. Jadi maksudnya begini, tidak semua itu bencana datang itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Hmm. Tapi ada lewat sunnatullah, maksudnya karena ulahnya manusia juga itu sendiri. Makanya dengan maqasid syariah ini sebenarnya menjaga keseimbangan, dijaga itu alam, kita pakai itu alam, tapi dijaga juga kelangsungannya, kita pakai tapi jangan dihabiskan. Kita pakai itu hutan, kita mau ambil itu pohon, dibangun untuk kayunya dipakai untuk rumah. Mm-hmm. Tapi jangan ditebang semua. Umpamanya kalau di hutan pinjan, oh jangan ditebang semua itu. Bisa kena banjir, kasihan orang di pinjan. Karena pohonnya di sana kalau bisa dibilang tuh segede, biar kita peluk enggak mampu itu.
1: Betul.
2: Begitu juga dengan saya katakan tadi, kembali ke alam sekitar kita, apakah kita menjaga alam kita sebenarnya? Tanyakan pada diri kita, hifzun nafs dan akalnya kita tadi. Kita sering mengkoreksi kadang-kadang Facebook, kembalikan shopping ke seperti dahulu.
1: Mm-hmm.
2: Oh, karena shopping kan enggak kayak dulu lagi.
1: Yeah.
2: Jangan ke shopping plaza. Ya, karena ada orang bertanya bagaimana mengembalikan ekonomi, bilang kasih mati internet. Kasih hilang Shopee, kasih hilang toko hijau, kembali ulang itu. Apa?
1: Betul.
2: Selama ada internet, saya bilang bagaimana kembalikan ini, bagaimana laut bisa banyak penghasilannya, berhenti buang sampah plastik. Itu dulu saya masih, bapak saya dulu jadi imam di Kampung Fajala itu kan, samping itu ada di bawah jembatan, iya, rumah imam itu. Mm-hmm. Sempat saya tinggal sini, bapak saya jadi imam. Jelas-jelas saya lihat ini buang sampah non organik di depan saya sampai di rumah, depan rumah itu. Plastik ini tidak bisa dimakan.
1: Iya.
2: Tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat, atau alam tiba-tiba bergemuruh, itu karena ulah kita sendiri.
1: Nah,
2: kita ingin ekonomi lebih baik, tapi kita rusak sendiri ekonomi kita lewat kita, diri kita sendiri.
1: Artinya harus ada tanggung jawab individu ya Pak Ustadz.
2: Iya, jangan diserahkan semua sama DLH.
1: DLH-nya kewalahan, tetap kewalahan. Sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakatnya yang tidak sadar-sadar buang sampah sembarangan ya Pak Ustadz ya.
2: Makanya sempat saya tanya dulu sama bagian lapangannya itu, saya lupa bapak itu dia kabitnya kalau tidak salah, apa pesan bapak untuk saya? Seandainya saya sampaikan di atas mimbar, dia bilang, saya cuma minta pesan saja, karena kami tidak ada anggaran, dia bilang. Beda di kota lain, dia bilang sudah ada, mereka punya alat bagaimana untuk mengolah sampah ini. Kalau itu ini masih kita tanam, dia bilang. Ya saya bilang sama Bapak Kabit itu, apa yang bisa sampaikan sama masyarakat, tolong Pak Ustadz sampaikan di mimbar. Tidak ada Ustadz bahas-bahas itu, dia bilang, kebanyakan halal haram, surga neraka. Coba bahas juga ini, dia bilang, di atas mimbar, tolong pisahkan sampah non organik dengan sampah organik. Ya, kemudian jangan buang sampah non organik, dia bilang, di laut. Saya bilang, agama ini bukan sekedar sholat saja, menjaga lima waktu.
1: Betul.
2: Agama sholatnya bagus, tapi dia rusak alamnya Tuhan. Seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, kita tahan lagi ya. Ini ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
4: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, silakan Pak Yasil.
4: Cuma tanya temanya tadi, apa ini temanya tadi?
1: Iya, temanya terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah.
4: Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini, artinya ini adalah operasi dengan masyarakat, dengan pemerintah. Ya tentunya ini masyarakat ini karena ada atiullah atiurrasulullah ulil amri minkum, jadi tentunya masyarakat itu lalu mencari contoh dari pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada pungannya itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, bagaimana kira-kira bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan masyarakat untuk menjaga semua ini lingkungan. Karena itu masyarakat banyak yang tidak sadar, jadi bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan ini bisa diimbau itu, supaya ada yang betul-betul memperhatikan apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja.
1: Baik.
4: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Kalau Pak Yasil mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu Pak Ustadz. Nah ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabit juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa di mimbar jangan cuma halal dan haramnya saja yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini mungkin bisa ditanggapi juga nih Pak Ustadz.
2: Betul, karena kata Pak Kabit itu dia bilang banyak orang sholat, ya jaga sholatnya, tapi apakah benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi agama ini bukan sekedar untuk sholat saja, tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, sama dengan kita, tamsilannya atau perumpamaannya, kita sering sholat tapi masih suka ganggu orang, masih sering memukul orang, tapi masih suka juga menggibah orang. Nah, sama dengan kali lubang tutup lubang, bikin amal,
1: merusak
2: lagi. Nah, ini bayangkan saya punya tanah di Tuele. Saya punya tanah di toilet itu pas samping beronjong, itu buang sampah situ. Pas saya berdiri dibuang di tanah saya. Tidak ada penghargaan sama sekali, tapi saya diam saja. Di situ hifzu al akalnya orang tidak berguna, saya bilang tidak. Dia tidak gunakan bahwa itu akan merusak, padahal dia butuh air dari toilet air dari situ.
1: Sudah merusak lingkungan, merusak hati orang juga.
2: Makanya saya berdiri. Mungkin tidak ditahu kalau yang berdiri itu pemilik tanahnya, karena tidak jarang saya cek itu tanah. Akhirnya buang sampah semua di itu. Saya lihat menurun, penuh dengan sampah. Akhirnya saya bilang, ini merusak alam sebenarnya nih. Saya bilang, ini pintar atau pintar-pintar bodoh. Saya bilang, kan kembalinya sama Anda juga. Makanya saya bilang, banyak orang cerita agama, tapi perlakuannya dengan agama tidak sebanding. Tuh, hari ini teori, banyak orang bercerita teori, tapi prakteknya di lapangan. Sama dengan halnya saya pernah dikritik, karena saya kan julukan saya guru masyarakat pedalaman, kan sampai pedalaman. Dikritik saya punya ceramah, tapi mbak kritik ini tiap pernah naik di mimbar dekat masjidnya saya, dekat rumahnya, takut dia demam panggung, tapi suka kritik orang begini-begini. Artinya banyak orang cerita agama tapi tidak bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini bagaimana sebenarnya makasih syariah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz?
2: Bagaimana?
1: Makasih syariah ini menjadi landasan ya bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan, terutama dalam menjaga lingkungan sekitarnya, Pak Ustadz.
2: Nah, makanya saya bilang tadi itu makasih syariah, Pak. Jadi pandangan lima tadi, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dengan Imam Sabili. Yang penting kita amalkan lima indikasi ini, indikator ini: hifzu ad-din, hifzu al-akal, hifzu an-nafs jiwa, hifzu al-nasal keturunan generasi, kemudian hifzu al-mal, berkaitan semua ini. Makanya kita gunakan ini makasih syariah supaya untuk menjaga keseimbangan, terutama keseimbangan alam. Makanya itu di surah Ar-Rahman dikatakan wa aqimul wazna bil qisti wala tuh sirul mizan. Mizan kan artinya kita, kalau kita lihat timbangan, kalau di pengadilan negeri kita lihat itu timbangan kan. Mizan itu tidak selamanya pengertian itu timbangan sebenarnya, tapi bagaimana menjaga keseimbangan, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Begitu juga masalah agama, tidak boleh kita terlalu ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri, di tengah-tengah bagus. Makanya dikatakan kita umat akhir zaman umatan wasatan, di tengah-tengah. Maksudnya
1: ada keseimbangan ya.
2: Iya. Makanya kalau orang sering membaca ayat Al-Qur'an, maknanya umatan wasatan, kita umat akhir zaman ini umatan wasatan, di tengah-tengah. Seperti itu, menjaga, kalau dikaitkan dengan makasih syariah, dengan menjaga keseimbangan alam ini.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, terkait dengan menjaga lingkungan masyarakat yang menjaga lingkungan ini tidak terlepas juga bagaimana nantinya kita mengedukasikan kepada generasi muda, sehingga generasi muda ini lebih paham untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan, bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda agar kiranya kepedulian terhadap lingkungan itu lebih menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini nih, Pak Ustadz? Apa yang seharusnya dilakukan?
2: Saya sih lebih, sebenarnya tidak perlu ke generasi muda, yang saya perlukan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Generasi muda ini akan melihat orang di atasnya.
1: Mencontoh ya. Ya,
2: jadi harapan saya sebenarnya maunya itu tokoh agama, tokoh ustadz, janganlah sering membahas hukum, tidak selesai-selesai nih. Membahas halal haram, perlu juga dibahas yang namanya nih alam sekitar kita juga. Karena kebanyakan dai cuma membahas itu halal haram, surga neraka. Tapi bagaimana juga dengan di mimbar kita, kita jadikan edukasi bahwa perlunya kita menjaga keseimbangan alam. Jangan buang sampah, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah di laut. Karena kau mau makan ikan tapi kau rusak sendiri tuh ekosistem alam sendiri. Jangan bakar plastik. Ternyata pas saya ikut kemarin di Zoom, ternyata dilarang kita bakar sampah plastik karena itu akan mempengaruhi lapisan ozon juga. Bahkan itu ada satu berita saya dapat, itu kenapa banyaknya, salah satunya itu kurangnya apa keturunan, karena itu pengaruh juga dengan polusi sebenarnya. Saya belum teliti ini, tapi ini orang-orang yang di bidangnya saja sebenarnya, ini yang ahli di bidang geografi.
1: Jadi memang harus ada contoh yang diberikan oleh generasi muda ya, Pak Ustadz ya.
2: Generasi muda kan pasti akan melihat juga yang generasi sebelum dia. Maksudnya generasi milenial. Kalau di generasi sekarang kan dibilang generasi Gen Z.
1: Iya, betul. Iya, apalagi kan saat ini anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang juga sepertinya kalau tidak ada contoh yang diberikan, mereka ogah-ogahan juga nih Pak Ustadz ya.
2: Iya, makanya saya bilang tokoh masyarakat tadi kayak yang bertanya di Lampasio, ini perlu ada campur tangannya pemerintah bagaimana menginstruksikan setiap di kecamatan atau di kelurahan menjaga alam sekitar, menjaga sampah. Cukup saja kita menjaga, jangan buang sampah dulu sembarangan. Paling kecil aja dulu ini. Nggak usah terlalu tinggi bawa askal hutra Kalimantan. Tapi bagaimana kita jaga dulu alam sekitar kita? Apakah kita masih buang sampah umpamanya non organik, kita beli mineral baru kita buang sembarangan. Tapi di dalam masjid kita cerita jago masalah agama. Tapi di luar masjid buang sampah. Makanya saya katakan tadi, banyak hari ini banyak orang jago cerita agama tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sehingga perlu adanya keseimbangan ya Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Baik Pak Ustadz, mungkin ada terakhir ini Pak Ustadz, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Bolon, Parigi Mouton dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif makasih syariah itu sendiri, silakan Pak Ustadz.
2: Jadi yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi waktu saya ketemu dengan Kabid di Delha, maka buanglah sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kalau sampah organik kita buang sembarang kayak kulit pisang, pasti akan terurai. Tapi sampah non organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam makasid syariah diperlukan 5 indikator hifdz ad-din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifdz nafsnya, kita jiwa kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifdzul al-mal, harta ini hutan, kebun kita dijaga karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hifdzul ad-din, titipan Allah Subhanahu. Kemudian hifdzul nazal, ini akan berkelanjutan pada generasi kita. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita itu dengan keadaan lingkungan yang sangat buruk. Kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tinggalkan keadaan lingkungan atau hutan ini sudah berkurang, dengan jumlah lapisan ozon sudah berkurang. Kasihan generasi kita. Hifdzul akal, gunakan tuh akal kita. Kita mau cari makan, kita butuh ekonomi, tapi akal kita tidak kita gunakan, masih buang sampah sembarangan. Padahal itu akan berpengaruh timbal baliknya kepada kita, diri kita sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini kesimpulannya yaitu di mana kita harus merawat lingkungan dalam perspektif makasih syariah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ustadz, bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dan juga tentu menjaga kebersihan ini dengan menghemat air dan energi, apalagi sekarang ini musim kemarau yang kekeringannya luar biasa, mengurangi pencemaran terhadap lingkungan serta melestarikan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama tentunya. Nah, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam saja ya pendengar, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, kehidupan, seperti yang tadi dikatakan Pak Ustadz, kabut asap sudah mulai terjadi di mana-mana, termasuk dampaknya ada di Kabupaten Toli-Toli, yang akhirnya juga Dinas Kesehatan sudah menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan masker pada saat keluar karena berdampak pada kesehatan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan melakukan kerusakan, di mana umat Islam juga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga yang aman dan tentunya dapat berkelanjutan. Untuk Mutiara Religi pagi ini pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di Mutiara Religi secara berjaringan. Ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, insya Allah sehat-sehat terus, mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik dan juga waktu yang berbeda. Saya Seliwati pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Religi pagi hari ini.

karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: Alhamdulillah selama ini saya dempai tua biasa singgah di pom bensin, baik ada yang di Sabo sana, di Pusungi, pom bensin di Tombo sana atau di Bailo itu belum pernah antrian, pokoknya lancar.
1: Terakhir saya cek sudah, kalau frasa bahwa kita daerah penghasil Morowali dan Morowali Utara, daerah pengolah itu sudah masuk, tinggal beberapa daerah lagi di Indonesia.
2: Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya, seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pelayanan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan apresiasi dari warga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengawal perubahan status Morowali dan Morowali Utara sebagai daerah pengolah dalam keputusan Menteri ESDM. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini.
4: Pernyataan.
3: Pelayanan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan apresiasi dari warga.
4: Pernyataan tersebut dikemukakan Amel dan An, sepasang suami istri warga Ampana Tete. Keduanya mengaku beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di tiga wilayah seperti Ampana Tete, Ampana Kota, dan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tidak terlihat antrian kendaraan saat melakukan pengisian BBM.
0: Alhamdulillah selama ini saya dempai tua biasa singgah di pom bensin, baik ada yang di Sabo sana, di Pusungi, pom bensin di Tombo sana atau di Bailo itu belum pernah antrian, pokoknya lancar.
4: Menurut kedua pasutri itu, antrian pengisian di SPBU terkadang hanya terkendala pada aliran listrik yang tiba-tiba saja padam saat para petugas SPBU melakukan pengisian. Namun setelah peralihan listrik dari PLN ke genset SPBU, proses pengisian normal kembali.
0: Tidak tahu juga kalau di bagian pom bensin lain ya, tapi kalau untuk kita orang di wilayah Ampana Kota, Ratolindo dan Ampana Tete ini, macam belum ada tanda apa orang atau motor atau otom antri pom bensin, nggak tahu. Biasanya kalau lama baisi itu, kalau tiba-tiba mati lampu, kan tak stop tuh, tapi kalau semua nyala lampu, normal ulang pom bensin.
4: Untuk wilayah Tojo Una-Una, antrian kendaraan di SPBU biasanya hanya terjadi karena listrik tiba.

0: melintas di luar area pengisian guna memastikan kelancaran jalan umum. Sementara untuk mekanisme penyaluran BBM serta pengawasan internal di dalam SPBU sepenuhnya menjadi wewenang dari pihak Pertamina.
1: Artinya begini, kalau teman-teman di sub ini upayanya adalah pengaturan lalu lintasnya, seperti itu, pengaturan lalu lintasnya. Kalau mengenai penyalurannya internal itu sendiri itu dilakukan oleh tim pengawas internal dari pihak Pertamina seperti itu. Iya, kalau kami dari Pemkot untuk bagaimana pengaturan lalu lintas seperti itu.
0: Rahmat menambahkan melalui penyiagaan personil di sub di SPBU diharapkan mampu menekan dampak kemacetan sekaligus menertibkan arus pengisian BBM di wilayah Kota Palu. Sebelumnya pemerintah Kota Palu juga telah menerbitkan surat keputusan wali kota untuk mengatur jadwal distribusi BBM bersubsidi di seluruh SPBU Kota Palu. Surat tersebut diterbitkan sebagai respon terhadap antrean truk yang mengular hingga memicu kemacetan dan kerawanan lalu lintas. Antrean panjang pembelian BBM bersubsidi di SPBU kini menjadi persoalan bagi para sopir angkutan di Kota Palu. Peralihan masyarakat dari BBM non-subsidi ke Pertalite dan Solar menyebabkan sopir angkutan harus antri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional dan pendapatan sopir angkutan di Kota Palu. Lantas, apa yang menjadi harapan Organda Sulteng terkait hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama Ketua Organda Sulawesi Tengah, Ramlan.
1: Artinya begini, kalau teman-teman di...
2: Prof, sebagai Ketua Organda Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana Profesor melihat antrian kendaraan khususnya untuk mengisi BBM khususnya di Kota Palu, Prof?
3: Ini yang membuat antrian ini karena selisih harga non-subsidi dan subsidi itu terlalu jauh. Sehingga tadinya tidak antri, maka selisih yang bisa Pertamax akhirnya sudah Pertalite semua. Jadi begitu yang menjawabkan antri. Apalagi solar, kalau solar 6.800 dibandingkan dengan 24.400.
2: Artinya Prof menilai bahwa kebijakan untuk penyesuaian harga BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu ini kemudian menyebabkan migrasi pengguna Pertamax itu ke Pertalite sehingga menyebabkan antrian di berbagai daerah gitu Prof.
3: Jadi saya pikir tidak bijak. Kenapa tidak dikasih naik saja? Hanya selisihnya hanya 2.000 baik solar. Ini kalau solar 17.000 selisihnya. Jadi ini tidak akan selesai. Kemarin saya berbicara di kantor gubernur, ada rapat pimpinan di sana, saya bilang, kami mengusulkan bagaimana kalau dinaikkan saja yang subsidi ini supaya juga kami kasih naik sewa dan atau tarif. Dia bilang ini inflasi.
2: Baik, artinya secara khusus Organda sangat terbebani begitu Prof. Walaupun efeknya tidak langsung begitu karena pengusaha angkutan juga masih bisa menggunakan Pertalite, tetapi punya efek karena antrian jadi semakin lama gitu Prof ya.
3: Anggota saya antri sampai 2 hari 2 malam, terpaksa kasihan dia, mereka yang beli solar yang trek-trek biasa saja yang antri, ya otomatis keuntungan yang mereka dapatkan akan sedikit. Karena kalau mau dipikirkan antri, 2 hari 2 malam antri, kemudian satu seat perjalanan, tidak akan menutupi. Jadi menyusahkan pengusaha, khususnya Organda.
2: Nah, menurut Prof, apa kebijakan yang kemudian harus diambil begitu, Prof? Apa langkah yang perlu dilakukan nih, Prof, dari Pertamina maupun pemerintah untuk mengantisipasi?
3: Langkah yang diambil, khususnya untuk solar, harusnya yang mengisi ke subsidi itu yang plat kuning, anggota Organda. Karena betul-betul plat kuning itu kan angkutan umum. Ya, namanya platnya kuning, merah hitam itu kan pengusaha. Jadi kami dari Organda seluruh Indonesia mengusulkan itu supaya Organda ada SPBU khusus atau jalur khusus untuk mengisi subsidi itu, solar subsidi. Nah, kemudian kalau misalnya Pertalite dengan Pertamax, janganlah selisih terlalu jauh. Bila perlu, yang Pertalite-nya di jangan 10.000, misalnya 14.000 dengan 18.000 kan tidak terlalu jauh. Jangan dipertahankan 10, tetapi

0: akhirnya ngumpul di yang 10.000 per talai.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Pendengar, kita ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengawal perubahan status Morowali dan Morowali Utara sebagai daerah pengolah dalam keputusan Menteri ESDM. Berikut laporan Miftahul Jannah.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan perubahan frasa daerah pengolah pada Kabupaten Morowali dan Morowali Utara berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 157 tahun 2026. Penetapan kedua daerah sebagai daerah pengolah dipandang penting karena berdampak langsung pada penerimaan hak fiskal daerah. Anwar Hafid menuturkan, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, kedua kabupaten tersebut telah masuk dalam daftar daerah pengolah. Meski demikian, diakui penetapan resmi masih memerlukan waktu.
4: Iya, terakhir saya cek sudah kalau frasa bahwa kita daerah penghasil Morowali dan Morowali Utara, daerah pengolah itu sudah masuk. Tinggal beberapa daerah lagi di Indonesia yang sementara dikaji sehingga itu yang menjadikan lama.
3: Anwar Hafid menambahkan, Provinsi Sulawesi Tengah bukan hanya satu-satunya daerah di Indonesia yang mengajukan perubahan frasa pada keputusan menteri tersebut. Sejumlah pemerintah daerah penghasil dan pengolah di Indonesia juga menyampaikan tuntutan serupa ke pemerintah pusat. Keputusan tersebut sebelumnya sempat memicu sorotan dari berbagai pihak usai diterbitkan. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara hanya ditetapkan sebagai daerah penghasil yang dinilai tidak merefleksikan kondisi real di lapangan.
2: Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap pola peredaran narkotika cair melalui vape yang memanfaatkan transaksi melalui media sosial dengan sasaran yang mulai menyentuh kalangan pelajar. Berikut laporan Iksan Setiadi.
5: Penyuluh narkoba Ali Muda BNN Kota Palu, Pelman, mengungkapkan peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan melalui transaksi secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial. Berdasarkan temuan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, pelaku maupun pengguna dapat memesan barang melalui media sosial, kemudian melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Menurutnya, salah satu bentuk narkotika yang ditemukan adalah cairan yang dapat dicampurkan ke dalam liquid vape atau digunakan melalui perangkat vape.
6: Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online, Pak. Terus, gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti, apa ya, seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, kalau kecil ada harga 150.000, yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi, cairan tadi hanya diletakkan di satu tempat. Terus di foto nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui aku dapat dana, katanya akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu apa namanya.
5: Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan, BNN Kota Palu terus memperkuat upaya melalui sosialisasi P4GN di sekolah serta melibatkan guru dan siswa sebagai tutor sebaya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bentuk sinergi yang dibangun Dinas Pendidikan bersama BNN Kota Palu. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
7: Kemudian selain kita TKA juga kita ada kemitraan terbaik, kemitraan yang terbaik di BPP sendiri dan narkoba ini. BNN Kota Palu kita bangun kerjasama.
5: Kolaborasi antara BNN Kota Palu dan Dinas Pendidikan tersebut diharapkan mampu memperkuat P4GN di lingkungan sekolah. Terlebih pola peredaran yang memanfaatkan media sosial dan transaksi digital membuat pengawasan membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat dan sekolah, tetapi juga orang tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
2: Kodam 23 Palakawira hingga saat ini terus berupaya mewujudkan kemanunggalan TNI, diantaranya melalui berbagai program presiden yakni Jembatan Garuda. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan berbagai program, baik dari pemerintah pusat maupun Panglima TNI. Panglima Kodam 23 Palakawira, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar mengatakan, pembangunan dan perbaikan jembatan yang menjadi program presiden hingga saat ini terus dikerjakan secara intensif guna mempercepat penyelesaian masalah masyarakat di seluruh lingkup kerja Kodam 23 Palakawira. Selain itu, pihaknya juga secara maksimal melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih. Diakui upaya untuk penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
9: Jembatan sudah kita kerjakan juga. Kita juga memberikan juga perhatian kepada air di masyarakat. Dan itu akan masif kita buat nanti. Kita komunikasi dengan semua jajaran TNI, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai dengan desa. Keinginan kami tersebut, apa yang kita kerjakan tersebut, memberikan dampak langsung terhadap kesulitan masyarakat.
8: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana, jembatan dan air bersih, Pangdam 23 Palakawira, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar menjelaskan, selain personil TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih dan jembatan di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan perbaikan jembatan, Pangdam juga minta masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat bertahan lama.
2: Penghargaan Nasional Pemerintah Daerah Berprestasi Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri diharapkan dapat lebih meningkatkan penanganan masalah persampahan di Kota Palu. Laporannya Ketut Wiranata.
10: Penghargaan Nasional Pemerintah Daerah Berprestasi Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri yang diterima pemerintah Kota Palu dari pemerintah pusat diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan pengelolaan persampahan di wilayah ini. Tidak hanya konsepnya angkut buang, akan tetapi dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Kota Palu dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, Ibnu Munsir kepada RRI mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya dan kerja keras pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan kebersihan dan penataan kota yang asri. Selain menerima penghargaan, Pemkot Palu juga menerima dana bantuan 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penguatan penanganan masalah persampahan.
11: Di tingkat hulu itu bagaimana supaya sampah itu benar-benar dapat termanfaatkan di TPS 3R. Jadi fokus kita untuk pemanfaatan dana hadiah 1,5 miliar itu bagaimana memperkuat TPS 3R yang ada di Kota Palu. Beliau ingin bahwa ada satu tempat yang betul-betul dapat terkelola dengan ketercukupan resources yang ada supaya sampah yang ada di wilayah itu benar-benar tertangani secara mandiri. Nah, kemarin kita sudah ketemu dengan teman-teman pengelola TPS 3R. Berapa TPS 3R memang yang berpotensi untuk dikembangkan tersebut. Awalnya mereka hanya mampu mengelola 3 ton per hari dan 1 sampai 2 ton per hari, maka dengan bantuan ini diharapkan bisa meningkat menjadi 5 ton dan cakupan areal rumah tangga yang dilayani juga semakin meningkat.
10: Terkait adanya keluhan masyarakat dalam pengangkutan sampah, hal itu menjadi perhatian ke depan oleh pemerintah Kota Palu dengan melakukan penambahan armada angkut di setiap kelurahan.
2: Pemerintah Kabupaten Donggala terus menata kawasan wisata Tanjung Karang sebagai bagian dari upaya mengembangkan sektor pariwisata daerah. Laporan Sofyan.
12: Kawasan wisata Tanjung Karang di Kabupaten Donggala terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Donggala dalam upaya meningkatkan daya tarik dan kualitas destinasi wisata tersebut. Penataan dilakukan pada sejumlah bagian kawasan yang berada di sepanjang jalur menuju kawasan wisata hingga area bibir pantai. Pemerintah daerah juga mulai menata berbagai fasilitas pendukung pariwisata, termasuk kawasan kuliner dan wahana olahraga air atau watersport. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala Muhammad mengatakan, revitalisasi tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan Tanjung Karang agar memiliki karakter dan daya tarik yang lebih kuat sebagai destinasi wisata.
13: Ini merupakan langkah awal dari Bupati Donggala, Ibu Vera Elana Laruni, untuk bagaimana pengembangan pariwisata ini lebih ditonjolkan dibanding tahun-tahun kemarin. Karena juga pariwisata khususnya untuk Tanjung Karang itu masuk dalam rencana induk kepariwisataan sampai di 2040. Jadi ada sekitar 15 tahun untuk perencanaannya supaya Tanjung Karang ini punya karakter. Kenapa saya bilang punya karakter? Kalau di pantai lain ada pasang surut air laut, tapi kalau di Tanjung Karang pasang surutnya tidak terlalu kelihatan. Jadi mau surut, mau naik, airnya tetap jernih karena arus keluar masuknya yang cukup spektakuler sehingga sampah-sampah itu keluar masuk. Jadi kalau ada sampah masuk ke Tanjung Karang pasti 3-4 jam keluar lagi. Jadi makanya bersih terus Tanjung Karang.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap dengan penataan kawasan yang tengah dilakukan ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan Tanjung Karang dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.
2: Melalui sosialisasi indeks ketahanan daerah, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendorong perangkat daerah untuk menyusun data akurat dalam perencanaan pembangunan.
14: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB dan perhitungan indeks ketahanan daerah atau IKD. Hal itu disampaikan langsung Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Esos MSI dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi dan perhitungan IKD yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tojo Una-Una. Wakil Bupati mengingatkan bahwa Tojo Una-Una memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks karena terdiri dari wilayah daratan sekaligus kepulauan. Kondisi ini membuat Tojo Una-Una memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Salah satu indikator penting dalam kajian tersebut adalah indeks ketahanan daerah atau IKD yang menggambarkan sejauh mana kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus kemampuan untuk bangkit kembali pasca bencana. Ia menekankan bahwa ketahanan daerah tidak semata-mata dilihat dari sisi infrastruktur ataupun kesiapan BPBD, melainkan juga mencakup kesiapan masyarakat, kekuatan sosial, serta keterpaduan seluruh sektor pembangunan.
15: Ketahanan daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan infrastruktur atau kesiapan BPBD semata, tetapi juga meliputi kesiapan masyarakat, kekuatan sosial, serta keterpaduan semua sektor pembangunan.
14: Sebelum menutup sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan 4 pesan penting, yaitu kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap risiko bencana harus terus ditingkatkan. Setiap perangkat daerah wajib mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dalam programnya. Kerjasama antar stakeholder perlu diperkuat, dan hasil perhitungan IKD tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Dalam menekan pernikahan dini, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi ke sejumlah pihak terkait.
16: Koordinator Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa mengatakan, dalam pencegahan perkawinan anak tidak hanya melalui regulasi, namun menyasar pada perubahan pola pikir dan pemberdayaan anak itu sendiri. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh agama, khususnya pada orang-orang tua yang memiliki putra-putri, semakin diintensifkan, memberikan pemahaman kepada publik. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus dijaga.
17: Sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada orang tua, tokoh agama, semua pihak-pihak yang berkaitan dengan anak. Jadi sampai ini dan sampai saat ini kita terus menyuarakan dari kepada semua masyarakat bahwa anak harus dilindungi dan anak mempunyai hak-hak yang harus kita jaga.
16: Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur lewat program inklusi pencegahan perkawinan anak oleh Fatayat NU Touna diharapkan mendapat dukungan seluruh stakeholder. Masyarakat, tokoh agama, dan orang tua berperan penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, penyakit jantung dapat menyerang tanpa selalu diawali keluhan yang jelas. Karena itu mengenali faktor risikonya sejak dini menjadi penting, termasuk melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan IKADEK Andika.
18: Masyarakat dapat mengenali risiko penyakit jantung sejak dini melalui pemeriksaan terhadap sejumlah faktor risiko meski belum mengalami keluhan. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Fenis Kairiadi, saat dihubungi RRI mengatakan, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Menurutnya, pemeriksaan dapat difokuskan pada 3 faktor utama, yaitu tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah. Pemeriksaan tekanan darah diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami hipertensi. Sementara pemeriksaan kolesterol dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan kadar lemak dalam darah atau dislipidemia. Sedangkan pemeriksaan gula darah diperlukan untuk mengetahui adanya diabetes yang juga merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung.
19: Tentunya yang diukur itu dari faktor risikonya. Jadi ada kan faktor risikonya hipertensi, berarti yang harus diperiksa adalah tekanan darah. Faktor risikonya dislipidemia berarti harus diperiksa kolesterol. Faktor risikonya diabetes ya diperiksa gula darah. Itu yang utama yang harus diperiksa, tiga itu.
18: Finis menekankan pemeriksaan faktor risiko tetap diperlukan meski seseorang merasa sehat dan tidak mengalami gejala. Hal ini karena penyakit jantung dapat berlangsung tanpa keluhan yang jelas. Kondisi seseorang yang sudah terkontrol juga dapat membuat gejala tidak lagi dirasakan, sehingga pasien berpotensi menganggap dirinya sudah tidak membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan. Selain ketiga faktor tersebut, kebiasaan merokok serta riwayat keluarga juga perlu menjadi perhatian. Venis menyebut, merokok menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung, sementara riwayat keturunan merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Karena itu masyarakat, terutama mereka yang memiliki faktor risiko, diimbau melakukan pemeriksaan secara berkala dan tidak menunggu munculnya keluhan.
2: Mendengar berita tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Serbakti, editor pelaksana Ika Dek Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Ada razia, balik aja.
5: Ah, ada polisi razia. Harus balik lagi nih, kawat.
4: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar, terima kasih sudah memilih RRI Pal untuk pagi ini. Semoga seluruh aktivitas Anda berjalan lancar, berjalan baik, yang sedang bersiap ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau yang sedang dalam perjalanan. Pendengar, pagi ini kita akan bicarakan satu persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, masyarakat Kota Palu, yaitu adalah antrean bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU yang masih menjadi perhatian bersama. Kita coba bayangkanlah, memperhitungkan waktu untuk berangkat kerja, kendaraan sudah siap, tujuan sudah jelas, tapi perjalanan harus tertunda karena antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, melayani pelanggan, mengantar penumpang, atau menjalankan usaha justru habis di antrean SPBU. Nah, bagi sebagian orang, antrean ini mungkin hanya dianggap sebagai hal biasa. Tapi bagi mereka yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, waktu tunggu yang panjang tentu memiliki konsekuensi. Nah, pendengar, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu sekali lagi mengular hingga ke badan jalan. Ini bukan hanya persoalan waktu tunggu bagi masyarakat yang tidak mengisi bahan bakar ketika antrean semakin panjang dan berlangsung di jam-jam sibuk. Kondisi ini mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan kepadatan di sekitar SPBU. Keluhan mulai bermunculan dari pengguna jalan yang tidak sedang mengisi BBM. Macetlah, sempit jalanlah, karena memang panjang benar antriannya. Fenomena antrian panjang ini terlihat di pengisian BBM bersubsidi yang memiliki harga lebih terjangkau dan permintaannya tinggi. Di satu sisi, kondisi ini berkaitan dengan ketersediaan pasokan, pola distribusi, kapasitas pelayanan SPBU, sampai meningkatnya permintaan. Nah, di sisi lain, perilaku konsumen seperti membeli BBM dalam jumlah tertentu.

tertentu, memilih SPBU yang dianggap memiliki pasokan lebih tersedia, atau datang bersamaan di waktu tertentu juga dapat memperpanjang antrean. Pagi ini di program Palu Menyapa, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908. Karena itu antrean BBM tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan di dalam area SPBU. Ketika antrean sudah mempengaruhi jalan umum, aktivitas masyarakat, biaya perjalanan, sampai kegiatan ekonomi di sekitarnya, jadi diperlukan penanganan yang melibatkan operator SPBU, Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lantas sebenarnya yang menyebabkan antrean BBM mengular di Kota Palu itu apa? Seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat dan langkah apa yang diperlukan supaya kebutuhan BBM ini tetap terpenuhi tanpa mengganggu aktivitas kata? Nanti di sesi kedua kami akan terhubung bersama sejumlah narasumber maksud kami, dari teman-teman Pertamina Patra Niaga. Kita akan berbincang bersama mereka juga nantinya untuk program Palu Menyapa, dan juga teman-teman dari Dinas Perhubungan. Kita akan berdiskusi bersama tentang faktor yang menyebabkan antrean BBM di sejumlah SPBU di Kota Palu dalam beberapa waktu terakhir ini, yang katanya sudah selesai tapi ternyata hampir setiap hari kita menyaksikan pemandangan itu yang mengular panjang. Kondisi stok katanya ada, distribusi BBM katanya ada di SPBU, tapi ternyata masih juga tetap mengular. Sekali lagi pendengar, kami akan bersama Anda untuk sesi ini sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami undang Anda untuk bersama di 0811 4560 3908 sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk pagi ini.

0: program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Persoalannya ketika ada yang bertanya antrean BBM di Kota Palu, kenapa masih mengular ya gitu ya. Jadi pengaturan waktu pelayanan yang membuat kendaraan menumpuk pada jam-jam tertentu bisa jadi, atau ada persoalan yang lain yang perlu dijelaskan secara terbuka mungkin dari teman-teman Pertamina nantinya pada kita ya, pada masyarakat. Selamat pagi RRI. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Pak
1: Pasaran.
0: Oh, Pasaran ya. Pasaran sehat selalu pagi ini, Bapak. Baik, komentarnya pagi di Pasaran.
1: Amin, ya, sehat lah.
0: Baik.
1: Pasti sehat lah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan teman-teman RRI juga selalu dalam keadaan sehat.
0: Insya Allah, amin. Baik, komentarnya pagi di Pasaran terkait dengan masih mengularnya dan panjangnya antrian.
1: Iya, mungkin ini 2-3 minggu yang lalu ya, dalam Mas Joko juga yang memandu ini, kan kita pernah sampaikan pada saat itu, walaupun topiknya pada saat itu bukan masalah menularnya. Tadi saya sempat sampaikan, terutama di jalur 2 ya, di jalur 2 itu sampai makan setengah lebih badan jalan ya, mereka itu kalau menular ya. Jadi sehingga pernah di situ macet padat merayap lah. Dari start dari perempatan Basuki Rahmat itu ke arah Muhammad Yamin, ya ke arah utara itu udah mulai padat merayap itu ya. Hal-hal yang jarang terjadi. Nah, jadi saya komentarnya begini, ini kan masalah BBM ya. Memang pemerintah daerah kan punya wewenang. Di situ yang punya itulah orang-orang pusat ya. Orang-orang pusat yang punya wewenang masalah distribusi segala macam. Walaupun nanti pejabat kita bisa mungkin berbicara atau berdiskusi atau menyampaikan kepada yang berwewenang. Nah, terutama dalam hal ini orang yang mengelola lah Pertamina ya. Nah, masalah BBM ini. Ya mungkin kalau saya mengatakan begini, kalau untuk istilahnya mengurai ya orang antrian ini, mungkin dari Pertamina mungkin bisa menyampaikan kepada SPBU yang ada di Kota Palu, yaitu memperlakukan jam tambahan operasional, karena menurut informasi mereka stoknya tetap banyak. Tetap ada ya, tapi kita heran juga masih ada tetap ini. Ya mungkin juga kondisi masyarakat kita yang sudah termakan isu ya, termakan isu bahwa akan ada nanti kenaikan BBM atau dicabutnya harga subsidi ya BBM, sehingga masyarakat kita yang tadinya biasanya ngisi BBM itu sisa 2 strap baru ngisi, sekarang setengah langsung ngisi lagi, ya setengah ngisi lagi karena khawatir harga BBM nanti naik nih. Jadi mereka termakan informasi seperti itu. Tidak tahu apa pemerintah juga memang melemparkan isu itu ya. Karena sekarang ini Mas Joko ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Sekarang ini di Pertamina yang juga yang dikelola juga oleh Pertamina ya. Pertamina yang dijalan itu harga juga sudah bervariasi. Ya, sudah ada yang 13.000 per liter. Ya itu juga mungkin bagi Pertamina, apakah itu memang disengaja atau memang ide daripada penjual di Pertamina itu ya. Itu juga perlu harus di cross check oleh Pertamina ya. Jadi seperti itu, jadi harapan kalau saya hanya menyarankan jam operasionalnya SPBU itu ditambah. Itu kan kalau ditambah mungkin atau 1x24 jam ya, itu lama-lama akan mulai menghilang itu. Kemudian adanya informasi pemerintah bahwa tidak ada akan kenaikan. Nah itu akan secara pelan-pelan akan menghilangkan antrian orang mengisi SPBU. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-0309-08 pagi ini. Selamat pagi, RRI.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Iya. Iya. Jody, Pak Joko.
0: Oh, iya, baik Pak Jody, sehat selalu pagi ini Bapak. Lama tidak bersua. Baik, komentar pagi ini Pak Jody.
3: Jadi dua hal yang berbeda itu Pak Joko. Stoknya menurut Pertamina
0: ada, aman gitu.
3: Iya, tapi di lapangan mengatakan tidak seperti itu. Saya menemukan fakta di lapangan Pak Joko.
0: Iya.
3: Dan saya cross check langsung sama yang pengecer. Jadi saya temukan ada permainan memang di situ, Pak Joko. Jadi ada motor-motor yang besar tangkinya itu yang sudah dimodifikasi. Lalu itu karena kami protes, sehingga berubah lagi tangkinya. Tidak lagi dia modifikasi, tapi dia cari tangki-tangki yang besar juga, yang motor-motor besar yang bisa diisi sampai 300.000, 200.000 itu satu tangki. Dan itu ternyata mereka bayar itu, Pak Joko.
0: Ke petugas.
3: Satu kali isi itu.
0: Ke operatornya berarti.
3: Itu, iya. Dan juga mereka yang kami protes, mereka diizinkan 5 kali dalam sehari. Tidak ada lagi kalau dulu tidak diizinkan hanya berapa kali saja. Tapi sekarang tidak, yang penting bayar. Dan yang membaking ini ya saya harus mengatakan dugaan, walaupun saya sudah dapatkan informasi di lapangan, saya harus menduga bahwa Parcok yang menduga ini oknum-oknum. Dan oknum-oknum itu di masing-masing wilayah itu, Pak Joko. Saya temukan informasi di lapangan ini dan saya cross check langsung. Saya tanya langsung, ternyata ada backing-backingnya mereka. Jadi orang-orang di Pertamina juga ada bermain. Kemudian itu persoalan anu. Kemudian kalau tidak percaya, mari kita cek di setiap Pertamina itu ada CCTV itu, Pak Joko. Ada CCTV. Jadi kami merasa bagaimana kalau setiap datang kami antri, kita lama menunggu dalam satu motor yang besar tangkinya itu. Lama kami menunggu itu, satu kali mereka mengisi itu bisa motor biasa itu bisa 3-4 baru kita isi kalau ada dia. Jadi Pak Joko, bahwa temuan kami itu kemudian persoalan ternyata mereka beli itu, Pak Joko. Ternyata mereka diperjualbelikan lagi itu. Mereka untung dalam perjanjian itu sekian.
0: Dibeli kemudian dioplos lagi itu maksudnya.
3: Iya, dioplos lagi. Jadi itu yang membuat kita panjang antri, kemudian biasa cepat kosong, habis. Kemudian juga di pengecer itu terjadi permainan juga. Mereka penaikan yang 12.000 menjadi 13.000, yang 18.000 menjadi 20.000. Bahkan beberapa kali kami di desa-desa itu kosong, Pak Joko. Akhirnya mereka jual lebih tinggi lagi. Alasannya katanya susah mendapatkan di Pertamina. Ini anunya mereka ini kan. Dan kan bertentangan dengan Pertamina bilang stok aman, cukup. Iya. Saya ini menyampaikan informasi ini, Pak Joko. Tidak, saya langsung konfirmasi dan saya tanyakan apa persoalannya. Dan juga mereka harus punya kartu, Pak Joko. Yang pengecer-pengecer yang ambil, kan biasa Pak Joko mungkin lewat di jalan itu ada lihat motor bawa 2 jergen. Nah itu 60 liter satu jergen itu. Bayangkan saya, dan ada membolehkan pakai jergen, ada yang membolehkan pakai motor yang
0: dimodifikasi tangkinya.
3: Ada juga yang sekarang tidak membolehkan, kemudian mereka ganti motor tetap mereka bisa tangkinya yang besar.
0: Walaupun tidak sesuai apa standar pabrik ya.
3: Dan kemudian yang terakhir untuk solar, saya pernah tanya teman saya yang bawa trek solar. Ada dugaan ini menurut dia, walaupun saya tanya langsung sama dia, saya harus menduga, Pak Joko. Ada dugaan ada mobil memang yang dirancang, mobil trek dirancang bahwa ada tangki besar di dalamnya. Dan itu untuk perusahaan-perusahaan di wilayah kita yang tidak jauh dari kita, Pak Joko. Nah ini persoalannya. Ini kami minta kesadaran Pertamina, kesadaran orang yang melayani, melindungi, tolong dijaga ini, kasihan. Kami ini ketika pagi mau antar anak sekolah, mau nunggu terlambat anak sekolah, dapat lagi teguran dari gurunya. Sehingga kami pusing ini menghadapi persoalan, hanya persoalan itu Pak Joko.
0: Karena ikut antrian akhirnya jadi telat gitu ya Pak.
3: Iya Pak okay. Joko.
0: Baik.
3: Jadi mohon
0: kami teruskan ke pihak Pertamina Patraniaga apa yang menjadi keluhan Pak Jody dan juga pasaran nantinya Pak.
3: Iya, tapi minta tolong teman-teman ini kalau tidak percaya silakan lihat di lapangan dan ada bukti CCTV di setiap Pertamina itu, boleh dicek. Terima kasih Pak Jody.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jody sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Palu menyapa. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-45-60-3908 untuk program Palu menyapa. Topiknya ya keseruan kita, antrian yang masih aja mengular, masih juga panjang, bahkan sampai menyita sebagian badan jalan, dan ini mengganggu ke arus lalu lintas. Selamat pagi, RRI.
2: Ya, selamat pagi, Bung Joko.
0: Selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak?
2: Pak Kris di Cimaja.
0: Pak Kris, sehat selalu Pak Kris. Sehat selalu Bapak. Baik. Baik, komentarnya pagi nih Pak. Mungkin Pak Kris sering mendapatkan ketika mungkin ke tempat kerja dan begitu sebaliknya. Silakan Pak.
2: Artinya kalau kita ikuti tadi penyampaian dari penelpon, memang benar Palu. Palu ini sudah, ya saya melihat memang Palu ini ya kota yang luar biasa pesat perkembangannya. Itu diikuti dengan tingginya mobilitas orang yang akan datang di sini dari daerah lain. Nah kita lihat itu mobil-mobil yang masuk ya. Selain memang kita akui bahwa ya masyarakat Kota Palu juga ya banyak yang ingin membeli mobil pribadi sekarang ini kelihatannya, dan ditambah dengan mobilitas dari luar itu penduduk yang masuk. Jadi Kota Palu memang sudah padat. Nah konsekuensinya itu pastilah pada pengguna BBM itu. Jadi memang ini harus diatur karena memang waduh crowded luar biasa. Jadi itu nggak bisa terelakkan itu Pak. Kita kita harus akui itu Palu kalau kita lihat Pak luar biasa perkembangannya. Akhirnya kita juga bangga bahwa Palu ini sudah menjadi kota destinasi, banyak orang mau ke sini. Tapi itu harus diatur, itu problem itu. Jadi misalnya begini, saya ada contoh ya. Ini mungkin di Pertamina lain itu nggak begitu, tapi di Cimaja ini itu kan ada pos untuk apa, untuk BBM Pertalite dan Pertamax. Nah ini saya sudah sampaikan sama petugas itu, kalian ini harus jamin juga itu jalur Pertamax jangan ditutup oleh jalur orang masuk Pertalite.
0: Iya.
2: Kalau kita mau beli Pertalite itu terhalang oleh Pertamax yang sudah mengular dari mana itu, dari rumah sakit Cindo itu sampai. Jadi orang yang mau beli Pertamax itu yang dari jalur bawah itu mau putar ke sana, mundur-mundur baru bisa di situ. Jadi harusnya diatur, jangan ditutup itu jalur Pertamax karena ada orang juga yang ingin membeli Pertamax. Ya kalau tidak ada jalur begitu dia numplek di apa Pertalite. Kan begitu, akhirnya jadi luar biasa di sini Pak. Tapi jalur dua yang sudah sampaikan tadi. Jadi memang ya, Pertamina ini perlu pengaturan supaya akses untuk orang membeli itu terbuka. Dia mau beli Pertalite atau mau beli Pertamax itu ada di situ ya. Jangan seperti kasus di sini ini, saya selalu lihat begitu, waduh luar biasa Pak. Nah ini Mas Joko, memang bukan topiknya pagi ini, tapi saya kaitkan dengan semakin banyaknya mobil yang ada, kendaraan di Kota Palu. Tolong itu perempatan, coba kita lihat ya, perempatan ini, ada perempatan-perempatan yang dia punya lampu itu, saya nggak tahu berapa detik sudah belum masih biru sudah merah lagi. Jadi kalau orang antri yang sudah terlalu lama gitu, itu dia karena kesal dia nerobos. Jadi kita lihat sudah haknya lampu biru tapi masih dijalankan oleh orang yang dari sana karena sudah bertumpuk manusia di situ. Maksud saya begini, petugas perhubungan ini harus dievaluasi itu apa perempatan-perempatan di mana di situ menjadi beban utama dari kendaraan yang paling banyak itu. Sehingga orang tidak numpuk di situ. Maksud saya ini kalau mau ke jalur 2 itu Pak 6 kali berhenti menunggu.
0: Berarti ya. Apa Pak Kris, berarti ada sistem timingnya itu Pak. Kan ada biasanya di traffic itu ada sistem timing Pak, pengaturan waktunya maksud saya gitu.
2: Maksud saya di pusat-pusat perempatan yang ramai itu kayak di Jalan Soekarno-Hatta ini Pak, luar biasa Pak.
0: Betul-betul Pak.
2: Jadi kalau dia punya perempatan itu di situ apa mobilitasnya tinggi, tolong dikasih lama sedikit dia punya ini apa, dia punya pergantian lampu. Iya, karena orang menunggu ini dari ujung sana karena sudah kesal. dia mau kejar-kejar karena sudah ini, belum apa-apa sudah merah lagi. Akhirnya dia paksa nerobos. Nah, itu yang kecelakaan biasa terjadi. Maksud saya itu, pihak perhubungan itu, pergi evaluasi itu setiap perempatan, mana perempatan-perempatan yang sudah bebannya itu banyak sekali kendaraan, itu tolong dikasih sedikit durasi waktu pergantian lampu itu agak tinggi, jangan belum apa-apa so mati lagi, sudah merah lagi. Wah, jadi ini yang membuat orang kesal. Jadi memang ini bagaimanapun Pak tidak bisa terhindari, tapi kita harus atur. Itulah gunanya para petugas itu, ya kita ini memberi masukan Pak, karena kita ini hari-hari di jalan juga Pak, Bung Joko ya, semua keperluan kalau sudah tergesa-gesa orang pasti pasti apa itu ingin geruduk gitu ya. Ini yang bahaya ini, saya lihat di perempatan itu. Jadi ini mungkin tema lain Bung Joko, tapi ini kaitannya dengan pertambahan mobil.
0: Iya, populasinya Pak ya, tingkat populasi kendaraan.
2: Jadi tidak bisa tidak diatur ya, walaupun ini tema yang lain, bukan Pertamina, tapi ini soal crowded. Karena bertambahnya penduduk, apa, mobil-mobil yang datang di Palu. Jadi itu aja Bang Joko.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik, ya, sehat selalu Pak Kris. Terima kasih sudah bersama RRI Palu. Pak Kris lebih menyoroti terkait dengan kita bahas hari ini adalah antara BBM. Jadi lebih ke tingginya populasi kendaraan di Kota Palu. Memang kalau kita melihat bagaimana kendaraan menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari, kemana-mana kita pakai sepeda motor, bekerja, ke sekolah dan sebagainya. Jadi mobil juga digunakan untuk mobilitas keluarga. Nah, seperti mau usaha sampai operasional perusahaan dan sebagainya. Ketika jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM semakin banyak, ya kebutuhan bahan bakar dan beban pelayanan di SPBU juga otomatis berpotensi meningkat. Nah, persoalannya apakah pertumbuhan jumlah kendaraan juga diimbangi dengan kapasitas pelayanan SPBU, kelancaran distribusi BBM dan pengaturan antrean yang memadai. Tapi yang menarik juga tadi terkait dengan traffic ya Pak Kris ya. Seingat saya itu ada pengaturan waktu tetap, saya lupa dulu itu apa namanya, fixed time policy gitu, kayak gitulah, fixed time policy. Jadi beberapa lampu lalu lintas itu masih menggunakan durasi waktu yang tetap, nggak berubah gitu loh Pak Kris. Jadi saat jalanan sepi seperti tengah malam maupun padat, jadi akibatnya ya toren harus batunggu lama-lama nih Pak. Meski dari arah berlawanan kadang tidak ada kendaraan. Jadi ada sebagian traffic yang masih pakai gitu kalau nggak salah, pengaturan waktu tetap atau fixed time policy lah, kayak gitu istilahnya. Baik, selamat pagi Rari. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, sehat selalu pagi ini Bapak.
4: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentarnya pagi ini Pak, mungkin sering dapetin juga kalau mau keluar kota atau mungkin ngantar cucu atau apa Pak, sering sampai di SPBU ternyata antreannya panjang Pak. Komentarnya Pak.
4: Ya pagi ini Bung Joko, saya jalan ini, Jalan Kartini itu Bung Joko, itu mulai dari kantor dinas kesehatan sudah sampai ke ujung itu
0: Pak. Sampai di dari timur, dari barat. Sampai sini malah sudah di perkebunan. Sampai di dinas perkebunan
4: ya,
0: malah.
4: Sampai Pak itu. Ya sampai sana Pak. Itu antrian baru kiri kanan Pak. Muka belakang itu dari samping ya. Itu maksudnya luar biasa ini. Itu barangkali perlu, barangkali tadi evaluasi adalah volume kendaraan sudah tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas untuk pengisian BBM. Apalagi BBM itu dibatasi waktunya. Waktunya sudah sore jam 9 malam tutup, pagi bukanya jam 7. Nah ini juga perlu barangkali evaluasi, karena bagaimanapun juga pertambangan minyak negara itu adalah monopoli negara. Itu tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini kan satu siklus yang penting sekali buat kita sikapi bersama. Manakala tidak disikapi, ini akan ada hal-hal yang tadi testimoni banyak itu, apakah memang mainan. Tapi begini Bung Joko, coba lihat di pom bensin itu ada tempat-tempat gelap. Malam ngisi Pak, jergen keluar, jergen banyak di situ yang keluar, yang masuk situ. Nah, belum lagi kata Pak Yodi tadi, tangki-tangki modifikasi. Itu biasanya kalau
0: iya Bapak.
4: Itu menjawab. Ada saya.
0: Iya Bapak. Iya.
4: Kita jangan jalur lain. Halo.
0: Iya, silakan Bapak.
4: Jangan-jangan dia masuk di dari jalur apa? Halo.
0: Iya Bapak, silakan.
4: Itu Pak, itu masuknya itu kan perlu disikat, dicek itu benar nggak? Ada pengisian malam itu.
0: Yang malam ada berarti Pak ya?
4: Jam 8, jam 9 sampai malam itu ada. Coba buka pom bensin yang sampai ke desa itu ada di sana. Kalau rahasia tegas saja lah. Nah ini kalau tidak ya ini kan bisa menimbulkan ya konflik antara pengguna sama sama teman-teman tadi.
0: Betul betul.
4: Kalau bisa pertama jam operasional SPBU itu ditambah.
0: Nah, baik.
4: Itu perlu. Nah, itu. Saya kira itu perlu sekali. Saya kira dan pengawasannya diperlukan. Terima kasih.
0: Kami teruskan nanti Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Mukli. Sehat selalu Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-0309-08. Selamat pagi, Rari.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Joko. Sampurasun.
0: Wilujeng enjing, mugia enjing iya sadayana di pasien kesehatan, Kang.
5: Amin.
0: Amin.
5: Ya, kalau dia terus-terus ngomong bahasa Sunda, Anda pada protes, Mas Joko, ya.
0: Nanti protes dikira dari RRI Bandung, Mas, di dia. Ya Kang, kumaha kayaan ya, SPBU? Kumaha kayaan SPBU di Bandung ayeuna?
5: Mungkin sudah pada tahu lah. Kalau untuk di kalau di Jawa atau di Jawa Barat tidak begitu bermasalah itu kan. Tidak kalau saya melihat berita kan tidak seperti daerah Kalimantan terutama Sulawesi itu.
0: Benar-benar
5: di tengah itu kan.
0: Iya.
5: Yang sering saya lihat itu bagaimana dia, ya aduh begitu ngantriannya pengen.
0: Benar, sampai panjang, sampai untuk solar aja sampai 2 hari ngantrinya. Ya.
5: Ngantri BBM. Tapi kalau tanya itu bagaimana? Kalau toh memang ini semua provinsi, semua pulau, tapi kan untuk Jawa Barat aman-aman saja, soal apapun juga lancar tidak mengalami permasalahan kan? Nah berarti kalau untuk di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, oknumnya kayaknya sedikit, tidak terlalu banyak oknum. Justru yang harus dicari digali oleh masyarakat itu oknumnya yang segera menyalurkan demi untuk kepentingan materi duniawi lah katakan kehendak nafsunya dia sendiri kan seperti itu diantaranya ya. Jadi saya perhatiin juga lah walaupun saya beginilah ya dalam kondisi nggak ada masalah ikut kalau tapi kalau daerah lainnya seperti itu aduh, ikut prihatin juga kan.
0: Iya mak persoalannya soal, mungkin. Iya.
5: Di sini.
0: Di berarti di Jawa Barat nggak ada antrian ya Kang Amat ya. Di itu mantai ya, antrian berarti antrian BBM.
5: Jawa Barat pada umumnya kan. Tidak ada antrian-antrian semua sih. Kendaraan umum juga tidak bermasalah, solar pun juga sama, itu kan lancar-lancar saja, tidak mengalami permasalahan. Cuman ini kenapa dia yang bikin timbul pertanyaan, kok kenapa ini kalau memang bermasalah secara nasional kan kalau ini masalah ini. Tapi kan tidak secara nasional. Contoh Pulau Sumatera tidak seperti hanya di Sulawesi. Memang Pulau Sumatera juga itu banyak mengalami permasalahan terutama di Sumatera Utara lah yang biasa yang saya tahu.
0: Iya, Kang Amat. Tapi, ya, Kang Amat mungkin.
5: Di sini.
0: Halo, Kang Amat tadi kan dari pandangan Kang Amat di Bandung itu kan tidak ada. Bisa jadi kalau di Sulteng bawa-bawa mah awah tambang didinya gitu kan? Bisa jadi. Ya. Di sini. Ya. Di situ mah tanya tambang mah di dia mah.
5: Emang bener mah Mas Jok. Penyelenggaraan BBM itu adalah lebih banyak dipenyelenggarakan ke pihak penambangan. Bisa juga, saya bisa paham juga karena Jawa Barat pada khusus pada Pulau Jawa pada khususnya tiada penambangan seperti hanya di daerah Sumatera dan Kalimantan Sulawesi kan seperti itu diantaranya. Jadi pastilah saya paham lah bahwa ini banyak dialihkan penambangan BBM itu ke penambangan. Siapa yang susah? Rakyat kan seperti itu. Rakyat yang tidak seberapa dalam arti yang tidak seberapa untuk membutuhkan BBM hanya untuk kepentingan kan, kebutuhan, bukan untuk kemewahan, bukan untuk mencari materi yang banyak kan, seperti itu. Nah itu, nah disinilah, makanya disinilah saya kira beginilah, timbul, saya, maaf nih, saya jadi timbul pertanyaan bahwa apakah Menteri SDM karena itu bidangnya bukan, itu saya kira itu, kalau sudah sesuatu yang bukan bidangnya, makanya kalau Alquran tidak, kalau Alquran tidak, kalau segala sesuatu diserahkan bukan kepada, tunggu kehancuran, memang betul. Kalau sebenarnya saya begini Mas Joko, kalau saya disuruh jadi penyiar tidak mungkin nyambung. Seperti itu diantara. Nah kalau mendapatkan sesuatu yang bukan bidangnya, tunggulah kehancurannya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi sebenarnya timbul pertanyaan dari saya kan. Ini pribadi saya, apakah yang jadi Menteri SDM sekarang itu adalah bilangnya bukan, apa yang diangkat karena kedekatan atau bagaimana?
0: Oke, okay. Baik.
5: Sampaikan, terima kasih.
0: Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Sarang mugia sehat, salawasna Kang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad Irwan di Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah bersama Rari Palu. Kami masih undang Anda pendengar di 08 11 456 0 3 9 08 untuk pagi ini. Selamat pagi, Rari.
6: Pagi.
0: Selamat pagi.
6: Dari Bung Joko.
0: Warno sehat selalu. Sehat selalu pagi ini, Pak. Sehat, sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Baik, baik. Sehat,
6: walaupun ada sedikit stres.
0: Kenapa lagi? Ngantri ya, gitu. Kan? Ngantri gitu. Komio di mana kalau anunya? Yang dekat-dekat situ mana ya? Di yang Komio dekat-dekat situ mana? Pramuka ya. Pramuka sama Talise.
6: Ki Hajar.
0: Oh, Ki Hajar betul ya. Betul-betul ya. Yosudarso, betul, betul. Ya, Pramuka sama. Betul-betul. Komio kan tengah-tengah.
6: Sama jauh-jauh.
0: Iya betul. Tapi tiga-tiganya ya, antrian juga Pak berarti ya?
6: Iya terkadang antrian, kadang juga tidak.
0: Oke. Okay.
6: Begini, kalau pendapat saya yang membuat juga antrian panjang ini, karena kan pengecer-pengecer juga banyak, kan? Pengecer itu kan mau ingin juga mau merebut juga bensin karena mereka kan mau menjual kembali kan. Nah, dan selisih-selisih yang saya dengar di berita tadi, selisih memang harga dari organda. Memang saya bisa menanggapi masalah persoalan antara subsidi kan, subsidi dan tidak subsidi kan. Nah, inilah salah satu kelemahannya kita di Sulawesi Tengah. Ya, kalau saya mau dengar dari Pak Ahmad tadi, itu memang di Jawa tidak ada antrian.
0: Okay.
6: Tapi di wilayah kita Sulawesi Tengah, kebanyakan di Sulawesi Tengah saja Pak antrian-antrian. Barangkali ya, kalau kita mau banding-bandingkan ya di luar-luar itu. Kalau saya berpikir, padahal Pertamina ini banyak ini Bung Joko. Di Palu sebenarnya kan Pertamina-nya banyak.
0: Banyak,
6: kan?
0: Iya.
6: Ya, banyak. Kalau masalah fasilitas roda 2 dengan roda 4, penambahan-penambahan, saya rasa masih lebih banyak Pertamina saya rasa. Cuma, terkadang kala antrian itu tertumpu di satu tempat yang istilahnya selisih harganya, selisih harganya itu berbeda. Iya kan? Di situlah tumpukan itu makin semakin banyak. Yang di apa kalau saya bandingkan Petramaga apalagi itu, jadi saya berpikir kalau dulu-dulunya kita tidak antri karena apa, memang butuh kendaraan dulu kan belum begitu memadai. Pertamina kan masih boleh dikatakan banyak juga kan. Tapi memang sekarang ini antrian tabrakan ini banyak, memang manipulasi untuk di Pertamina memang kita tidak bisa elakkan. Karena apa, pengecer juga kan banyak yang menginginkan juga BBM karena mereka juga mau jual beli kan. Dari Pertamini maupun eceran-eceran botol itu kan masih banyak di jalan-jalan kita perhatikan tuh. Itu dari mana asal usulnya itu bensin itu, so itu penjualan bensin itu kan. Jadi kita sudah bisa target. Ada salah satu mungkin Pertamina ya juga mau ke situ, coba dibedakanlah atau disisikanlah yang mana yang jadi pengecer, yang mau jadi membantu Pertamina juga menjual di tempat yang lain istilah eceran, tolonglah dipisahkanlah dulu. Iya kan, pisahkanlah dulu. Ini antrian panjang ini diutamakan, yang banyak apalagi organda kan banyak kan membutuhkan kendaraan keluar kabupaten, apa semua kan tadi-tadinya memang mereka mau target. Istilahnya mau berangkat jam sekian itu ternyata tertunda kan, selisih di situ jamnya karena antrian, apalagi terkurung di situ. Ya kalau tidak terkurung cari pernah, namanya sudah terkurung di situ ya apa boleh buat, antrian saja di situ. Memang Sulawesi Tengah memang Bung Joko ya wajar lah kalau kita bilang selalu antri-antri kan. Kalau istilah di iklan itu saya dengar-dengar itu bebek saja antrian, ya. Apalagi kita begini manusia kan. Oke, okay. Bung Joko, mudah-mudahan Pertamina selisih harga jangan terlalu jauh. Makanya saya dengar tadi dari Organda, selisih jauh memang yang orang cari itu yang di bawah harga. Itulah yang kebutuhan yang sebenarnya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah bersabar dari Palu untuk pagi ini. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-039-08 sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk program Palu Menyapa. Nah, pendengar, topik kita pagi ini terkait dengan masih mengularnya antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada. Nah, sebagian tadi pendengar menyebutkan bahwa perlu evaluasi pola antrian. Apakah kendaraan yang menumpuk pada waktu tertentu? Apakah ada jam pelayanan yang kemudian menyebabkan permintaan terkonsentrasi? Apakah juga pengiriman BBM ke SPBU ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan? Nah, ketiga, mungkin ada penataan ya, penataan lalu lintas di sekitar SPBU. Seingat saya itu di beberapa SPBU itu ada marshal. Marshal itu yang ngaturnya adalah tugas-tugas penataan lalu lintas. Di beberapa SPBU seharusnya ada itu marshal itu, penataan lalu lintas di sekitar SPBU. Jadi ketika sudah mengantrinya mengular sampai di makan sebagian badan jalan, bahu jalan, dan kemudian ada istilahnya apa ya namanya itu ya, bottleneck, penyempitan itu, ya ini tugasnya marshal yang turun. Mereka akan melakukan penataan nanti ya. Jadi antrian tidak boleh dibiarkan mengganggu keselamatan pengguna jalan atau justru menutup akses layanan masyarakat untuk keluar masuk gitu. Selamat pagi, RRI.
7: Halo, Assalamualaikum Bung Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukah, berimbah, kareba?
7: Kareba, mielo. Komiu, berimbah.
0: Alhamdulillah. Nasehat. Insya Allah, saya tidak ngopi masalahnya. Ngeteh, saya ngeteh.
7: Oke.
0: Silakan komentarnya.
7: Ya, kalau melihat fenomena yang ada sekarang ini, Bung, hampir semua SPBU di Palu itu sama modelnya. Apalagi kalau kamu lihat yang di Ponegoro ini, kebetulan kan saya lebih dekat ke yang
0: betul-betul
7: yang di UIN situ kan. Itu pokoknya modelnya setiap hari sudah sangat tidak bagus lah kelihatan Bung Joko. Kemudian lalu lintas sudah terganggu. Karena begitu padatnya antrian itu sampai
0: apalagi truk ya.
7: Truk besar Bung Joko. Jadi arus lalu lintas jadi terhambat lah gitu. Sering sudah macet sudah di situ. Nah, kalau saya melihat Bung Joko, jadi pertama yang membuat seperti ini adalah disparitas harga yang begitu terlalu jauh ya. Iya, jauh sekali selisihnya antara subsidi dengan non subsidi. Nah, sekarang kita kan tahu, kita sadar bahwa masyarakat kita ini umumnya itu kan lagi susah, gitu kan. Ya, yang kaya itu kan paling hanya berapa segelintir orang saja. Kan? Tapi yang terbanyak itu adalah menengah ke bawah. Nah, orang pasti berpikir dia akan mencari yang murah, gitu. Walaupun pemerintah menyediakan ada yang jenis lain, tapi harganya itu di atas. Mereka berpikir, Bung Joko, ada yang lebih murah. Jelasan yang murah, sama Pertalite dengan Pertamax. Pertamax ada, tapi kenapa orang berebut Pertalite? Ya karena harganya murah. Kenapa orang mencari yang murah? Ya karena orang susah.
0: Betul.
7: Iya, kaitannya seperti itu. Jadi kalau saya melihat, sebenarnya dari Pertamina itu stok BBM cukup. Nah, kemudian yang utama itu karena harga. Harga yang begitu
0: terlalu jauh ya. Ada disparitas lah seperti tadi Anda sampaikan.
7: Iya, disparitas itu terlalu jauh gitu. Nah, coba kita flashback ke tahun-tahun 70-80-an Pak ya. Waktu itu kan hanya dua jenis BBM yang dipasarkan kan. Hanya solar dan premium. Ya kan? Nah, orang kan tidak punya pilihan lain kan? Tidak punya pilihan lain. Hanya dua persediaan dipasarkan. Untuk diesel solar, untuk yang non diesel itu ya premium. Nah, dan waktu itu harga itu masih terjangkau. Mana ada model seperti itu? Tidak ada kan? Aman-aman saja. Ya. Adapun antrian yang terjadi itu kalau misalkan ada pengumuman untuk kenaikan harga. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Setelah mulai normal kembalian, Tapi sekarang Benyoko sudah bertahun-tahun seperti ini, tidak pernah berubah. Ya, itu karena itu intinya. Kalau cuma pengejar-pengejar itu tidak seberapa sih. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena di daerah kita khususnya di Sultan ini dulu, daerah tambang kan, banyak pertambangan. Nah, pertambangan kan harusnya dia menggunakan BBM yang non subsidi gitu kan. Tapi kan pengusaha tambang ini kan berpikir juga membeli BBM yang non subsidi dengan harga yang selangit kan. Ya dibuatlah berbagai cara kan. Nah, jadi yang antri itu jangan kita mengharapkan yang antri itu hanya untuk kebutuhan mobilnya, tidak bisa kita mengharapkan seperti itu. Ini bisa saja digunakan untuk yang lain. Artinya kita tidak menuduh, tanda kutip ya. Artinya bisa saja digunakan untuk yang lain, kita tidak tahu. Karena orang bagaimanapun mau mencari yang murah, iya kan? Nah, jadi bisa saja itu digunakan tambang, teman, apa semua. Jadi ya harusnya pemerintah evaluasi itu dulu lah. Jadi itu harus evaluasi dulu disparitas dengan harga yang begitu terlalu mencolok. Coba itu dirubah dulu, insya Allah pasti akan terjadi puluhan perubahan. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ini umumnya masih susah, itu intinya. Kalau kita orang kaya semua, kalau rakyat Indonesia ini pun Joko sudah sejahtera semua, sudah kaya semua, tidak ada seperti itu. Karena apapun dia mampu, gitu. Tapi sekarang kemampuan masyarakat kesian, terbatas untuk urusan perut saja susah, mau itu lagi, mau BBM lagi. Jadi berkaitan semua Bung Joko,
0: okay.
7: Sampai ke tingkat kriminal, ke lapangan pekerjaan, ke apa semua itu, sampai ke dampak sosial, semua berkaitan. Karena itu adalah satu rantai yang berkaitan semua. Efek domino lah. Satu tergantung. Ya, sementara ini dulu pandangan saya Bung Joko.
0: Baik.
7: Makasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat bertemu Bung. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi sudah bersama Era Rival untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Dan pendengar, sekali lagi usai warta berita nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda untuk program Palu Menyapa. Kami akan mencoba nanti terhubung bersama sejumlah narasumber, ada dari kawan-kawan di Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi dan kemudian teman-teman dari di Subkota Palu. Seperti apa nanti mereka akan menyampaikan tentang kapasitas pelayanan SPBU, misalnya terhadap jumlah dispenser, waktu pelayanan seperti disampaikan oleh pendengar tadi, setiap pendaran seperti apa, apakah mempengaruhi juga panjang, pendek, dan mengularnya antrean itu, bagaimana kemudian Pertamina bisa melihat perilaku konsumen yang kemudian memilih, ya udahlah antre aja lah untuk SPBU tertentu, misalnya tadi ada Pertalite lah, ketimbang beli Pertamax misalnya, kayak gitu. Atau mungkin bisa dijelaskan juga dari teman-teman Pertamina nanti terkait dengan disparitas harga yang terlalu jauh lah, kayak seperti sampaikan pendengar tadi. Jadi beli BBM dalam jumlah tertentu ketika mengetahui adanya antrean panjang itu, nah itu mungkin bisa jadi adanya penumpukan dan sebagainya. Atau mungkin dari teman-teman di sub nanti mengomentari apa yang disampaikan oleh pendengar, antrean panjang di sejumlah SPBU yang meluar sampai badan jalan, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari di sub, seberapa besar gangguan ini terhadap arus lalu lintas yang ditimbulkan oleh antrean SPBU, terutama ketika terjadi di ruas jalan yang padat pada jam-jam sibuk seperti sampaikan tadi Pak Sugi di wilayah Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol. Bagaimana juga teman-teman dari di sub ini menerima keluhan dari pengguna jalan tertentu, misalnya ya terkait dengan antrean BBM yang menghambat perjalanan atau menyebabkan kepadatan di sekitar SPBU, apakah juga nanti di sub akan memiliki pemetaan terhadap SPBU yang kemudian ini akan berimbas dengan gangguan lalu lintas akibat antrean BBM. Jadi tetap bersama kami untuk pagi ini, kami sudahi dulu untuk sesi yang pertama. Dalam pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta nantinya. Jadi pendengar, sekali lagi antrean BBM itu bukan sekedar persoalan panjang, pendek, mengularnya barisan kendaraan, tapi bagaimana menyangkut waktu sebenarnya, aktivitas, kebutuhan masyarakat, tingginya jumlah kendaraan yang perlu diimbangi dengan distribusi yang lancar dan pelayanan SPBU yang memadai. Kita berharap seluruh pihak terkait dapat kemudian bisa bersinergi lah, menghadirkan solusi nyata supaya apa ya, torangnya selaku masyarakat itu juga bisa mendapatkan BBM dengan lebih gampang, lebih mudah, tertib, nyaman. Jadi sekali lagi terima kasih telah bergabung dan menyampaikan aspirasi dalam perbincangan Palu Menyapa pagi ini. Saya Joko Nurcaya Sujari pamit. Tetap kritis, tetap santun, dan terus suarakan aspirasi Anda bersama RRI Palu. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa. Tetap bersama kami nanti usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta untuk hari ini.